Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Raj.
1: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
2: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
0: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
2: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
0: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
2: Aduh, Wiwi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
0: Nggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah nggak peduli. Gimana sih?
2: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali nggak gitu lagi kok.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

0: ya.
1: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia

bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crown yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1948.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek ke makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.
7: Ya teman-teman, Info Pro 2 datang dari pengamat ingatkan resiko kejahatan cyber dari program HP gratis untuk Bansos. Pengamat teknologi informasi dan keamanan cyber Alfon Tanujaya mengatakan dan mengingatkan resiko kejahatan cyber dalam wacana pembagian HP gratis bagi penerima bantuan sosial atau Bansos. Tanpa bebekalan keamanan digital, penerima bantuan berpotensi menghadapi penipuan, pencurian dana, hingga penyalahgunaan rekening. Sekian Info Pro 2 edisi 15 Oktober 2026.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih kakak.
2: Oke deh.
3: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Teman.

Ya teman-teman, Lisa Sawadika baru saja menemani teman-teman Pro2 nih. Dan ini pembukaan ya dari program kesayangan kita semua, yaitu Pro2 Hitlist. Nah teman-teman, buat teman-teman yang mau banget buat request-request lagu, titip salam, ataupun yang ingin ya request lagu sih bisa banget melalui WhatsApp kita di 0812-9971-0222. Di situ teman-teman bisa banget buat request-request lagu ya teman-teman. Nah, sudah ada yang request nih. Wah, langsung nih Kak Mina aja ya. Mau request lagu Selena Grace dengan judul Sumpah Mati. Nah, buat teman-teman yang mau request-request juga bisa banget seperti Kak Mina aja melalui WhatsApp kita di 0812-9971-0222. Bisa WhatsApp, bisa telepon juga. Kalau mau titip salam sekalian juga bisa. Nah, tunggu apa lagi? Sesaat lagi yuk kita dengarkan lagu dari requestan by Kak Minace, Selena Grace dengan judul Sumpah Mati.

0: Bumi Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
4: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwujud dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

0: Brandon? Eh, mana ya? Ah, sekolah lagi ke atas ah. Aduh, ada kacamata bagus. Aduh, baju juga bagus. Aduh, semuanya bagus. Oke, baiklah. Check out, check out. Oh, ya habis. Ya, saldoku habis. Mana tanggal tua lagi. Aduh, gimana caranya dapat duit ya?
1: Kan gampang. Ada pinjaman online kok.
0: Hah? Oh iya. Eh, ada pinjaman online. Apa aku pinjam di pinjaman online aja kali ya?
1: Ayo, pinjaman online aja, Kak. Janganlah, Kak. Berbahaya loh. Ayo, pinjaman online saja. Pinjaman online itu solusinya loh.
0: Duh, gimana ya? Aku bingung.
2: Teman terbaik Pro 2, menurut data Otoritas Jasa Keuangan OJK di tahun 2023, ditemukan 3.903 masyarakat yang mengadukan kasus pinjaman online. Hal ini dikhawatirkan akan semakin meningkat seiring banyaknya penawaran yang dengan mudah diterima oleh masyarakat, termasuk kita anak-anak muda dengan gaya hidupnya kita-kita.
3: Pinjaman online bukan solusi terbaik.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Males banget pergi ke sekolah, harus belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
1: Loh, Dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
0: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
1: Dek, Ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
2: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini, dan masih di Pro 2 Hitlist tentunya. Jadi buat teman-teman yang mau request-request lagu, bisa banget nih melalui WhatsApp kita di 0812-9971-0222. Ditunggu ya hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Tapi sebelum itu, karena waktu sudah berada di pukul 10.41 menit waktu Indonesia Timur, jadi mungkin saatnya Ardi sekalian pamit undur diri dari ruang dengar kamu, karena penyiar di day part selanjutnya bakal temenin teman-teman Pro 2 dan bakal menggantikan Ardi di sini. Tapi tenang, masih banyak banget kesempatan-kesempatan lain ya di mana Ardi bakal temenin teman-teman Pro 2. Dan gak cuma Ardi aja, pasti banyak banget teman-teman penyiar-penyiar juga yang bakal setia menemani teman-teman Pro 2. Nah, jangan kemana-mana, stay tune terus seluruhnya Pro 2, karena saat lagi akan ada lagu dari Nuka dengan judul Jalan Keluar. Stay tune terus seluruhnya Pro 2, teman terbaik kamu.

panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe, merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju!
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Pro 2 FM.

0: Setlist, ya, lagu-lagu yang sudah disiapkan sama MD-nya Pro 2 menemani teman Pro 2 ya di suasana siang hari ini, siang tapi mendung, mudah-mudahan hujan deras gitu ya, supaya udara di Manokwari segar ya, supaya pernapasan kita juga segar juga ya, dan tentunya pelajaran nanti bisa normal lagi, tidak PJJ lagi. Soalnya kalau PJJ seminggu ini, dua minggu ini kerasa ya gitu ya, stres. Orang tua ikut stres gitu ya. Stay tune di 97.8 MHz, pilihan lagu Pro 2 Hits dan juga informasi teman-teman itu Pro 2. Ya, di debat yang kedua barengan saya hingga pukul 18 nanti.
1: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.

0: Papillon.
1: Papillon.
2: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.

keberkahan. Lagunya apa? Kalau mau request langsung dong ya, lagunya apa, judulnya apa, biar langsung dicariin ya. Boleh-boleh aja, kalau sepanjang siarannya Prodo dari pagi sampai malam hari boleh. Boleh request WA, kalau ada waktu diputerin, kalau enggak ya dengerin aja. Oke, okay. Tetap stay tune di 97.8 MHz.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata

Tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti. Pro 2 FM.

0: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Baju, check out. Celana, masukin keranjang. Tas, sepatu, make up, gratis ongkir. Cus, check out.
1: Belanja terus, banyak uang nih.
0: Banyak diskon, Siti. Kamu gak mau ikutan check out?
1: Aku lagi gak butuh apa-apa sih. Lagian ya bun, tren fashion tuh bakal terus berubah tahu. Saran aku sih beli sesuatu yang kita butuh dan suka aja. Jadi kalau trennya berubah, masih bisa kepake barangnya. Kamu coba aja ikut hari tanpa belanja tanggal 26 November. Ya, hitung-hitung manage keuangan.
0: Oh, ada ya hari tanpa belanja? Baru tahu. Tapi udah keburu check out. Nanti deh dicoba, tapi aku gak expect bisa.
1: Dicoba dulu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

0: bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

Pada ngerasa nggak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: Temenin ke swalayan yuk.
1: Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
0: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
1: Mau beli apa sih?
0: Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
1: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
0: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
1: Tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata.
0: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang katanya.

0: Teman berada informasi santai siang, informasi olahraga di siang hari ini. Tyler Barnard jadi pembalap pertama yang diperkenalkan Fortescue Zero. Dan teman pro 2, Tyler Barnard resmi bergabung dengan Fortescue Zero Racing untuk musim Formula E. Ia jadi pembalap pertama yang direkrut tim baru tersebut menjelang era G4. Melansir dari motorsportrri.co.id, pembalap berusia 22 tahun ini sebelumnya berstatus tanpa tim setelah DS Automobiles menarik diri dari Formula E. Fortescue kemudian mengakuisisi operasi Formula E milik Penske. Dan teman pro 2, ia sadar sebagai tim baru Fortescue Zero harus lebih banyak bekerja keras dibandingkan pesaingnya. Dan kepala tim Fortescue Zero, Zim Wright, menilai Barnard masih muda dan sangat potensial. Ia menyoroti Barnard yang mampu bekerja baik dengan insinyur untuk mengoptimalkan mobil.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik.

0: kau lihat sapana pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tuan cari yang lain.
0: Kaleb, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

Teman Prodo, informasi nanti siang yang lainnya, informasi mengenai Fajar Fikri, jaga asa ganda putra Indonesia di Denmark Open yang tetap hidup. Dan teman Prodo 2, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open. Fajar Fikri menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Arsup dan juga Endra Sakharov Rasmussen. Dan teman Prodo 2, babak 32 besar ini berlangsung di lapangan di SGF Bank Arena. Dan seusai laga, dalam keterangan resminya, Fajar Alfian menyebutkan kalau ini merupakan perjumpaan perdananya dengan Asrup dan juga menurutnya merupakan sebuah kehormatan bisa bermain melawan mereka di depan pendukungnya sendiri. Fajar turut mengutarakan rasa sedihnya melihat rekan ganda putra Indonesia yang lain gagal melaju ke babak berikutnya, dan kendati demikian ia tidak mau menjadi hal ini sebagai beban. Dan teman Prodo 2, sementara itu menurut Muhammad Sohibul Fikri, mau unggul berapa poin pun belum dipastikan untuk memenangkan sebuah laga. Dan tentunya pengalaman di final bergu Asian Games 2006 lalu menjadi pelajaran pahit untuk Fajar dan Fikri, di mana mereka belajar dari pengalaman sebelumnya, terutama dari final bergu di Asian Games.

0: aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu. Produk FM.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama. Pro 2 FM.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Yeay, Rinjani, I'm coming.
1: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
2: Jaga tuh tangan.
1: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
2: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
1: dilebay, apaan sih?
2: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
3: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Teman Pro 2 resmikan galeri baru. Menbud Fadli mengatakan kalau Arca Prajna Paramita adalah Mona Lisa dari Jawa. Menteri Kebudayaan Fadli Zon meresmikan galeri Prajna Paramita di Museum Nasional Indonesia. Galeri baru ini baru dilengkapi huruf braille, miniatur yang bisa disentuh, serta tata pamer digital untuk memperluas akses pengunjung. Ia menyebutkan kalau Arca Prajna Paramita sebagai Mona Lisa dari Jawa dan merupakan karya tiga dimensi abad ke-13 dari kawasan Percandian Singhasari Jawa Timur. Arca ini menggambarkan Dewi Kebijaksanaan dalam tradisi Buddha Mahayana, dan ia menegaskan arca yang dipamerkan merupakan artefak asli, bukan replika, teman Pro 2. Jadi menteri mengatakan bahwa ini merupakan asli, dan galeri ini dalam upaya pembangunan ya museum yang inklusif termasuk bagi kalangan disabilitas, terutama disabilitas netra. Tersedia narasi dalam huruf braille, kemudian juga ada miniatur yang bisa dipegang. Selain aksesibilitas, tata pamer dibuat lebih modern dengan teknologi digital dan pencahayaan immersive, dan arca ditempatkan pada dudukan dengan pendaran cahaya berbentuk kelopak bunga lotus.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Halo Mas, ada yang bisa dibantu?
1: Iya Mbak, saya pengen ganti handphone. HP saya yang sekarang ini udah jelek, lambat lagi. Pokoknya repot deh.
0: Oh gitu, oke. Kalau ini minat gak Mas? Mereknya sama dengan HP Mas yang lama.
1: Enggak deh Mbak, pengen ganti yang lain. Ada gak?
0: Nah, kalau ini gimana? Merek baru sih, minggu kemarin baru aja launching.
1: Kalau baru banget gak tahu kualitasnya Mbak. Ada yang lain gak?
0: Masnya mau yang kayak gimana?
1: Yang RAM-nya gede. Soalnya saya suka main game. Memorinya besar. Karena saya suka foto. Terus yang fast charging juga Mbak. Males nunggu lama-lama.
2: Kalau untuk milih handphone aja kita seteliti itu. Masa iya untuk pemimpin kita asal pilih? Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell. Pro 2 FM.

0: Bu Ani, lihat tuh gayanya. Ih, Bu Amel tetangga sebelah. Dari tadi mondar-mandir terus mau pamerin mobilnya.
1: Biasa, Bu. Paling juga mobil kredit. Ya kan, Bu Joko?
0: Iya, kayaknya deh.
2: Bunda, puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus,

atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minum.

dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apa.

0: telepon kamu bunyi tuh.
1: Oh iya, halo?
2: Halo nak, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah baik mak, kenapa mak?
2: Jadi Jaki pulang lebaran nanti nak?
1: Belum tahu mak, lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
2: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
0: Kenapa Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
0: Loh, kenapa gak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
0: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Ma.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Ma.
4: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
1: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
2: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.
5: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

Info Pro 2. Teman Pro 2, komunitas adalah fondasi ekonomi kreatif. Informasi Pro 2 di sore hari ini, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menilai komunitas menjadi salah satu fondasi penting ekosistem ekonomi kreatif Indonesia. Hal ini disampaikan saat menghadiri Pesta Warga Duniaku di M Block Space, Jakarta. Komunitas adalah sebuah fondasi yang penting. Dari komunitas banyak hal bisa tumbuh, baik dalam dunia game, industri e-sport, maupun berbagai subsektor kreatif lainnya. Dan melihat bagaimana sesuatu yang kompleks bisa diterjemahkan menjadi sesuatu yang sederhana dan dinikmati banyak orang melalui kreativitas. Kegiatan yang diselenggarakan duniaku.com ini mempertemukan penggemar, kreator, serta pelaku industri budaya populer. Pertemuan ini membuka kesempatan memperluas jejaring dan membangun kolaborasi pada subsektor game, komik, serta konten digital. Demikian Info Pro 2.

0: gede itu. Apa sih?
1: Itu orang itu.
0: Ih, itu pelecehan seksual namanya. Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
1: Ih, kok direkam sih, gimana?
0: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi. Produ FM.

Teman Produ, terima kasih masih di 97.8 MHz. Dan jangan lupa teman Produ nanti di pukul 16 ya, akan ada sore ceria. Teman Produ bakal ada Kak Ardi barengan, siapakah gesternya? Ada Putra Rumewa, siapa sih yang gak kenal dia? Ya, juara satu bintang radio Indonesia ya. Dan tentunya gimana nanti perbincangan Kak Ardi sama Putra menjaga harmoni antara prestasi dan pendidikan ya. Stay tune di 97.8 MHz pukul 16 nanti di program sore ceria.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih pelit.
3: Produe FM. Gak bayar.
4: Teman terbaik kamu. Produe FM.
5: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik. Yeah.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,
5: Produ FM,
6: teman terbaik kamu.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

0: setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Selamat sore teman-teman Pro 2. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Dan kali ini Ardi bakal nemenin teman Pro 2 di acara program kesayangan kita nih, yaitu Sore Ceria, di mana kita pasti membahas sesuatu yang menginspirasi, kemudian informasi menarik tentang seseorang nih. Nah, seseorangnya siapa? Penasaran gak sih? Ya, pernah gak sih membayangkan bagaimana rasanya harus membagi waktu ya, antara belajar, kemudian mengejar prestasi juga, mengikuti berbagai kegiatan, dan mewujudkan suatu impian nih. Tapi waktu kita ya memang terbatas ya, namanya juga manusia gitu ya. Nah, sore ini kita akan membahas topik yang sangat menarik tentunya, dan paling dekat dengan anak muda ya, soal pembagian waktu nih. Gimana topik kita kali ini adalah menjaga harmoni antar prestasi dan pendidikan. Nah, tentunya Ardi gak bakal sendiri kalau bahas sesuatu di Sore Ceria ini ya. Sudah hadir bersama kita sosok inspiratif, yaitu Kak Putra Luther Rumbewas. Selamat sore Kak.
1: Selamat sore Kakak.
0: Oke, beliau adalah juara satu bintang radio Indonesia di tingkat LPP RRI Manokwari, sekaligus mahasiswa dari IHTP, bener Kak ya?
1: Siap Kak, bener.
0: Oke, baik. Nah, gimana nih? Udah mulai kepo gak sih? Nah, buat teman-teman yang mau kepo-kepo bisa banget tanya-tanya ya, lihat WhatsApp kita di 0812-9971-0222. Nah Kak, kita mungkin mulai dari pembahasan yang ringan-ringan dulu kali ya. Gimana nih kesibukan di hari-hari biasanya?
1: Untuk kesibukan hari-hari ya mungkin cuman kuliah.
0: Kuliah ya? Kuliah. Oh sekarang kuliah. Kalau boleh tahu semester berapa sekarang?
1: Sudah semester 7 Kak.
0: Sudah semester 7? Wah dikit lagi dong berarti. Sibuk dong berarti sekarang sebenarnya.
1: Sebenarnya gitu, cuman ya intinya kembali ke pribadi, pintar waktu aja. Pintar atur waktu ya.
0: Oke, nah itu kita yang kita akan bahas ya Kak ya. Jadi siap. Gimana cara kita bahas atur waktu, kemudian gimana kita juga ngejarin nomor prestasi gitu. Oke. Nah, Kak boleh ceritain enggak sih? Kakak kan sebagai salah satu, bukan salah satu sih, memang satu-satunya yang ini ya, juara satu bintang radio Indonesia RRI Manokwari 2026. Nah, ceritain sedikit dong perjalanannya dari awal hingga dapat juara satu gimana sih? Tantangannya juga gimana?
1: Sedikit cerita tentang ajang Bintang Radio tahun 2006 kemarin. Puji Tuhan, saya bisa dipercaya sebagai juara satu. Awalnya itu tidak ada pikir sampai di situ kalau saya akan mendapatkan juara satu.
0: Okay.
1: Cuman kalau saya kayak orang yang memang harus kayak gagal, harus coba terus, gagal, coba,
0: oh,
1: gagal, coba.
0: Oh, pantang menyerah lah ya. Okay.
1: Saya pernah ikut tahun 2000, kalau tidak salah 2021 atau 2020. Tapi itu waktu masih yang kita seleksi di ruang itu, ruang multimedia. Terus nanti hasilnya tuh dikasih di amplop. Itu tulisan lulus atau tidak.
0: Waktu masih zaman seperti itu ya.
1: Jadi saya dapat yang di amplopnya, saya dapat tulisan tidak lulus. Jadi ya saya tidak lanjut ke babak selanjutnya. Nah, di situ dari 2020-an atau 2020 atau 2021 tuh saya vakum.
0: Okay.
1: Saya tidak ikut 2022, 3, 2024, 2025 tidak ikut. Saya fokus kuliah. Nah, nanti masuk 2026 ini baru saya coba aja.
0: Coba aja. Apa yang mendorong udah vakum 5 tahun, hampir 4 tahun, 4 tahun atau 3 tahun lah ya. Itu apa yang mendorong nih?
1: Saya sempat, memang sempat lihat brosur untuk Bintang Radio Manokwari. Sempat lihat, saya pertama awalnya tuh kayak takut, tidak mau karena takutnya masih banyak saingan gitu. Tapi sering berjalannya waktu, banyak, puji Tuhan banyak orang baik yang kirim brosur untuk apa, ajak untuk saya ikut terus.
0: Wah,
1: jadi banyak dorongan, mulai dari pihak kampus, dari keluarga, terus kakak-kakak yang sering-sering dengan saya, maksudnya salah satunya kakak-kakak yang jadi panutan untuk saya itu ada dua orang.
0: Siapa tuh?
1: Kakak Caroline Dekito. Sama kakak Ajuana. Jadi dua orang ini yang selalu paksa saya untuk ikut.
0: Setiap
1: kegiatan. Bukan hanya untuk ini saja.
0: Setiap kegiatan ya, malah disuruh udah ikut aja.
1: Ikut aja, tidak usah takut atau apa-apa. Intinya berikan yang terbaik gitu.
0: Berikan yang terbaik.
1: Sisi lain juga di kampus kita kan lagi sedang kejar akreditasi kampus. Jadi kita mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti kegiatan. Nah, di situ ya sudahlah ikut aja.
0: Oh, wow, berarti memang lingkungan sangat mendukung ya.
1: Ya, siapa kan. Wah. Sampai di tahap yang kemarin kita lomba seleksi yang audisi awal. Itu ikut saja, mau hasil mau baik atau tidak, intinya sudah ikut. Ya puji Tuhan lolos ke babak selanjutnya, babak final. Nah, di situ saya masih dilema juga.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Dilema karena berdasarkan voting kakak, itu kelemahannya saya di situ.
0: Oh, oke, okay. ya.
1: Kan lombanya kan terhitung 30%-nya voting,
0: betul.
1: 70% penilaian juri.
0: Betul, nah, oke. Okay.
1: Di situ juga sempat dilema, tapi puji Tuhan banyak orang baik. Dari pihak kampus, dari orang-orang terdekat yang sangat mendukung saya. Mendukung. Jadi puji Tuhan kemarin untuk lomba tingkat LPP
0: ya,
1: Manokwari,
0: ya betul.
1: Voting saya tertinggi.
0: Tertinggi
1: gitu.
0: Ya.
1: Sisi saya lain juga dengan nilai mungkin ditambah dengan penilaian
0: nilai
1: juri.
0: Juga, betul.
1: Ya gitu. Wah, ya puji Tuhan dapat hasil yang terbaik.
0: Wah, keren banget. Nah, itu cerita ya, sedikit cerita dari Kak Putra ya.
1: Ya.
0: Jadi memang kalau boleh jujur nih, memang sempat kaget kita, bukan kita sih, Ardi sih lebih tepatnya, lihat vote itu terlalu jauh nih jaraknya. Wah, keren banget nih Kak Putra bisa sampai tinggi banget vote-nya. Yeah. Dan ternyata memang lingkungan juga sangat mempengaruhi ya.
1: Siapa
0: kan? Lingkungan yang mendukung dan lain-lain. Apalagi dari pihak kampus juga ternyata
1: mendukung
0: juga ya. Siap. Karena kan kebanyakan, bukan kebanyakan sih, terkadang ada kampus yang memang fokus ke akademik.
1: Yeah.
0: Udah kamu fokus ke akademik aja, kejar nilaimu sebagus-bagusnya. Tapi ternyata ada juga kampus yang
1: mendukung anak-anak muda untuk
0: berprestasi
1: gitu.
0: Di luar
1: selain
0: juga.
1: Akademik, mereka juga harus berprestasi juga. Ya.
0: Wah, keren banget nih. Nah, Kak, sebagai mahasiswa sekaligus seseorang yang berprestasi nih ya, apa yang paling menantang dalam menjalani kedua hal tersebut nih, antara mahasiswa dan juga prestasi nih?
1: Yang menantang itu adalah waktu.
0: Waktu, nah itu yang kita bahas berarti ya.
1: Nah kalau untuk kalau macam semisalnya waktu tidak bertabrakan, dua-duanya bisa dijalan.
0: Oke.
1: Tapi kalau waktu bertabrakan, saya harus pilih salah satu yang harus diprioritaskan. Kayak misalnya ada contoh nih, contoh kalau ada job nyanyi, ada job nyanyi terus bertabrakan dengan ada mata kuliah.
0: Nah, itu
1: yang memang itu harus diselesaikan. Nah, di situ saya berpikir ya mungkin untuk jangka waktu ke depan lebih baik saya lebih pilih kuliah.
0: Oh,
1: karena kuliah kan istilahnya sekalipun memang job nyanyi juga ada hasil, cuman job nyanyi itu kapan saja kita bisa dapat.
0: Iya, sedangkan kuliah
1: tapi kalau kuliah kan satu kali itu saja. Jadi kita harus selesaikan kuliah gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti memang dari skala prioritas dari Kak Putra sendiri, pendidikan tetap nomor satu sebenarnya.
1: Siap.
0: Ya. Nomor satu, baru nanti entah itu job atau mungkin prestasi bisa mengikuti.
1: Bisa mengikuti.
0: Oh, oke, okay. Wah, keren banget nih berarti. Berarti di luar juga ikut ada job untuk nyanyi juga nih Kak berarti.
1: Kalau di luar kadang diminta nyanyi di kafe.
0: Oh, gitu.
1: Tapi belum se viral yang kayak kakak yang lain, kayak macam barulah istilahnya.
0: Betul.
1: Pemula. Kadang juga ada keluarga yang punya acara nikah disuruh minta menyanyi gitu.
0: Wah, berarti emang ini ya, memang istilahnya bakat atau hobi nyanyi nih.
1: Siapa kan?
0: Wah, itu sejak kapan nih Kak kalau boleh tahu nih?
1: Hobi nyanyi ini kayak istilahnya keturunan lah.
0: Oh, keturunan.
1: Ya, dari oma, dari mama, keturunan dari mama, dari oma turun ke mama ke saya. Jadi mama juga, kalau mama saya itu dulu istilahnya penyanyi kafe.
0: Penyanyi kafe. Oke.
1: Di Bitung. Kota Bitung.
0: Oh, oke.
1: Mama saya kan orang Bitung. Nah, suara-suaranya tuh memang keturunan dari orang-orang sana.
0: Wah.
1: Sisi lain juga mungkin dari keluarga bapak ada juga yang punya suara bagus. Jadi ya mungkin ya faktor
0: mix and max ya.
1: Mix ya. Ya.
0: Oke, okay. Wah, keren banget. Berarti memang dari kecil udah hobi ya, dari bahkan mungkin keturunan juga ya.
1: Iya, siap.
0: Oke, okay. Wah, menarik deh. Nah, Kak, kalau boleh tahu nih, siapa sosok yang paling mendukung perjalanan Kakak selama ini? Mulai dari kecil hobi nyanyi mendukung, terus sampai sekarang udah mahasiswa tetap masih mendukung Kakak. Siapa nih yang paling berperan?
1: Yang paling berperan ya tidak jauh sih.
0: Tidak jauh.
1: Kedua orang tua saya.
0: Kedua orang tua ya. Oh, oke.
1: Okay. Gimana? Dengan selain kedua orang tua saya ada nenek saya. Nenek.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi tiga orang ini yang paling penting.
0: Paling penting ya, yang paling
1: mama, bapak dengan nenek.
0: Oke, okay. Paling mendukung ya apa
1: paling
0: yang
1: mendukung apa yang saya lakukan. Intinya bagi mereka itu selagi itu kegiatan positif maju.
0: Okay, betul betul betul.
1: Mau gagal atau tidak itu semua berproses.
0: Berproses.
1: Iya.
0: Oh, menarik.
1: Yang penting jangan pantang menyerah, intinya coba saya coba.
0: Coba.
1: Hasil dan hasil baik dan tidaknya itu jalan Tuhan.
0: Jalan Tuhan, iya, kita cukup berdoa ya. Yang penting kita udah usaha semaksimal mungkin, kita sudah latihan, usaha untuk masalah prestasi juara atau enggak itu udah serah terima lagi, keserahkan ke Tuhan gitu ya.
1: Siap,
0: wah, keren. Nah, kita bahas ke prestasi sekarang, prestasi dan pendidikan ya, Kak ya. Bagaimana sih Kak Putra ini membagi waktu antara kuliah, latihan, kompetensi dan kehidupan pribadi?
1: Untuk cara membagi waktunya sih itu kembali ke pribadi masing-masing.
0: Kembali masing-masing. Ya. Oke.
1: Kalau untuk proses latihan untuk apa prestasi nih? Puji Tuhan, bukan maksudnya puji Tuhan sih. Apa sejauh ini, selama ini saya autodidak.
0: Oh, autodidak.
1: Tidak
0: selainnya ikut les-les gitu.
1: Tidak ada, Kakak.
0: Oh, wow.
1: Jadi autodidak. Jadi saya tidak tahu sapu kekurangan di mana, kelebihannya di mana, kekurangan di mana. Jadi ya mungkin yang sesuainya saya latihan itu sudah yang saya berikan.
0: Wow, keren.
1: Nanti kurang dan tidaknya itu nanti dipendengarkan orang lain gitu. Nanti iya, mungkin ada beberapa kakak-kakak yang datang, adik-adikku kurang di sini, di sini, di sini.
0: Kasih masukan ya.
1: Ya, minta masukan.
0: Oke. Okay.
1: Kadang juga kalau ada lomba terus soal nyanyi selesai, saya kirim ke kakak-kakak yang memang punya basic nyanyi, saya tanya kekurangannya di mana supaya kedepannya perbaiki lagi begitu.
0: Oh, oke, okay, baik. Wah, jujur merinding sih. Karena memang biasanya tuh kan orang kalau hobi nyanyi kan all in ya, maksudnya ketika dia pintar nyanyi ya udah ikut les meskipun dia sebenarnya udah pintar nyanyi sebenarnya. Nah, sedangkan Kak Putra ini nggak pakai les atau didak tapi bahkan bisa juara satu nih.
1: Puji Tuhan.
0: Puji Tuhan, keren banget ya. Apa doanya yang paling ngebut nih? Keren sih karena gak habis pikir sih. Maksudnya Kak Putra ini kesibukannya banyak, tapi ternyata masih bisa untuk latihan juga ya.
1: Oke. Okay. Jadi sela-sela waktu untuk latihan tuh pasti waktu mau tidur.
0: Waktu
1: jadi kayak dari pagi, dari semester 1 kan kita kuliah pagi.
0: Iya.
1: Kuliah pagi, semester 2, 3 itu kuliah pagi. Nanti masuk 4. Semester 4 kita masuk kuliah siang.
0: Oke. Okay.
1: Siang. Jadi kalau pagi otomatis selama kuliah pagi itu ada job yang pagi saya tolak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Misalnya kalau ada prestasi untuk yang waktunya pagi saya tolak.
0: Ditolak dulu ya.
1: Nah.
0: Oke. Okay.
1: Saya terima siang atau sore. Nah, begitu pun juga naik semester 4 kita pindah siang, pagi dengan sore saya terima, ambil siangnya saya cancel.
0: Okay.
1: Itu tips maksudnya dari saya cara membagi waktu begitu. Nah, sekarang saya sudah kuliah sore, sudah naik semester 7 dan 8 dan seterusnya, nanti besok kita sudah masuk kuliah sore. Jadi pagi dengan siang
0: ambil
1: sorenya kuliah gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi semuanya istilahnya dapat lah. Semua dapat terbagi dengan baik.
0: Nah, ini mungkin tanya aja ya, apa kan kalau misalnya pagi ada job nih, pagi ada job, siang ada job, sore kuliah. Nah, kira-kira apa nggak capek nih atau gimana, ada tipsnya nggak buat bilang capek itu?
1: Prioritaskan yang hubungi duluan.
0: Prioritaskan yang hubungi duluan.
1: Ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kayak macam misalnya dalam satu hari ada 3 job ini. Terus yang hubungi saya duluan itu job pagi.
0: Job pagi, betul.
1: Otomatis kalau misalnya job pagi yang hubungi, jadi jobnya ada 3, pagi, siang dengan sore. Terus sedangkan sorenya saya ada kuliah.
0: Oke. Okay.
1: Berarti saya terima pagi dengan siang aja.
0: Main
1: gitu.
0: Siang.
1: Misalnya okay. Kalau ada.
0: Iya, iya. Oh, oke. Okay. Berarti tetap balance ya,
1: tetap
0: antara
1: balance
0: job dengan akademis gitu.
1: Ya.
0: Oh, oke, okay, baik. Nah, Kak, pernah nggak sih ada momen ketika kegiatan mengajar ketika ngejar prestasi nih ya, kayak contohnya Bintang Radio kemarin, terus ternyata berbenturan sama jadwal kuliah. Nah, ngalamin nggak kemarin itu? Atau
1: kemarin, ya memang sempat alami.
0: Oh, sempat alami. Ya. Nah, itu gimana tuh?
1: Di sisi lain, kita kan juga dikejar oleh bukan dikejar juga sih, kayak macam dikasih kepercayaan oleh kampus untuk mengikuti lomba ajang Bintang Radio.
0: Oh, oke. Okay.
1: Di sisi lain ada waktu yang memang bertabrakan pada saat mata kuliah, jam kuliah di mana saya harus ke sini untuk mengikuti audisi, sedangkan ada kuliah.
0: Nah, itu.
1: Nah, di situ ya karena memang saya sudah istilahnya saya tuh apa yang saya sudah mulai
0: harus
1: diselesaikan.
0: Selesaikan. Iya,
1: nah,
0: oke. Okay.
1: Jadi kemarin memang sudah sempat karena kebetulan Bapak Wakil Rektor 3, kita punya Bapak Wakil Rektor 3 sudah izinkan, misalnya macam ada ikut kegiatan, kalau ada mahasiswa ikut kegiatan pasti ada surat masuk gitu untuk izin gitu. Kebetulan juga dari RPP Manokwari juga ada memberikan surat, surat izin. Nah jadi ya sudah, saya lebih prioritaskan yang untuk mengikuti audisi. Nah setelah itu baru kembali kuliah seperti biasa.
0: Oh, wow, berarti setelah seleksi langsung kuliah lagi.
1: Iya.
0: Keren sih.
1: Tapi intinya juga harus saling komunikasi.
0: Saling komunikasi ya. Ya.
1: Jadi kayak macam ada audisi, audisi kayak audisi selesai jam sekian. Terus saya pasti ya komunikasi dengan teman-teman kelas. Teman-teman habis ini masih ada jam atau tidak? Kalau sudah tidak ada mungkin saya stay di sini. Tapi kalau masih ada jam, masih bisa pergi, saya pergi gitu.
0: Oke, berarti memang harus komunikasi antar teman, ya, antar teman. Antar mahasiswa dan juga antar dosen juga ya.
1: Antar dosen.
0: Supaya nggak ada salah kepahaman nih, tiba-tiba yang satu bilang nggak ada kuliah, ternyata dosennya minta kuliah. Gitu kan tabrakan ya. Nah, Kak, apa sih strategi Kak Putra ini agar tetap fokus nih belajar meskipun banyak kegiatan? Kak, tadi kan habis misalnya habis bintang radio nih, terus tiba-tiba ada kuliah. Nah, mungkin fokusnya tiba-tiba masih ke bintang radio nih. Nah, gimana sih cara biar tetap fokus ke kegiatan perkuliahan?
1: Menyesuaikan keadaan, Kakak.
0: Menyesuaikan keadaan.
1: Jadi ketika ada di sini, berarti saya fokus di sini. Oh. Sekalipun memang lagi dikejar oleh kuliah.
0: Oh, okay.
1: Intinya saya sudah selesaikan di sini, saya kembali ke kampus, itu kampus punya bagian. Jadi saya fokus di kampus gitu.
0: Wah, wow, berarti memang dari sana, dari kakak sendiri sudah ini ya mempersiapkan, ya udah aku kalau lagi di kegiatan ya udah fokus kegiatan ini aja.
1: Ya, selesaikan dulu. Baru lanjut yang lain lagi gitu.
0: Oh, okay. Karena kalau dari adik sendiri agak susah kayak gitu.
1: Karena kalau memang jujur susah, tapi yang penting menikmatilah. Istilahnya tidak usah kalau susah, tapi jangan dibikin susah.
0: Iya betul.
1: Susah harus menikmati biar tidak pusing lah, gitu.
0: Oke, intinya menikmati ya, yeah. Enjoy aja ketika kita bukan jadi beban lah istilahnya.
1: Iya. Yeah. Intinya jangan jadikan sesuatu itu tidak semua persoalan tuh harus dijadikan beban.
0: Oke, betul. Hidup sekali jadi enjoy aja gitu,
1: enjoy
0: ya.
1: Aja. Walaupun banyak masalah, apapun itu, yang penting enjoy aja.
0: Enjoy aja.
1: Kuncinya di situ.
0: Punya di situ, wah keren sih. Nah, Kak, tanya dong, menurut Kakak nih, apa sih tantangan terbesar anak muda sekarang ya di zaman sekarang itu dalam menyimpan pendidikan dan pengembangan bakat sendiri?
1: Tantangannya
0: dari anak-anak, kalau mungkin dari teman-teman Kakak juga, mungkin kalau dilihat tantangan terbesar dari mereka itu untuk menyeimbangkan itu apa sih? Kalau dari Kakak sendiri kan tadi udah. Nah, kalau dari teman-teman?
1: Untuk teman-teman sih mungkin kadang mereka bisa sama seperti saya, maksudnya bisa menyeimbangkan
0: antara pendidikan dan bakat.
1: Iya. Cuman kadang kan kita tidak bisa samakan semua orang. Betul. Masing-masing punya pribadi yang sendiri gitu. Ya kalau untuk dari saya mungkin mereka tuh terkendala tuh satu itu malu.
0: Malu
1: karena kayak istilahnya kuliahnya sedang jalan ini, terus dia punya bakat. Tapi dia malu untuk coba gitu. Jadi otomatis kan tidak seimbang. Walaupun dia punya bakat tapi dia malu untuk coba. Otomatis ya sudahlah. Itu sampai di situ saja. Tidak ada berkembang. Baru sisi lain juga banyak pengaruh Kakak untuk anak-anak muda.
0: Nah apa tuh?
1: Pengaruh untuk anak-anak muda kan seperti mungkin pasti semua orang sudah tahu. Kakak juga pasti sudah tahu. Ya sekarang kan istilahnya banyak anak-anak muda, apalagi kan Manokwari sudah menjadi apa, kota yang miras. Jual minuman di mana-mana.
0: Betul.
1: Banyak anak-anak muda yang memang enjoy happy dengan cara itu.
0: Kayak mereka
1: melepaskan lelah apa semua dengan cara itu.
0: Dengan cara itu ya. Oke. Mungkin pelarian ya, sebagai bentuk pelarian mungkin ya.
1: Nah, itu cuma mungkin sisi lain kan bagi mereka mungkin ada baiknya untuk mereka lepaskan enjoy, tapi kan sisi lainnya kan istilahnya tidak baik lah. Karena kan di mana waktu yang memang itu bisa manfaatkan untuk aktivitas yang lain, mereka habiskan waktu di situ di lingkaran itu. Ya kayak gitu.
0: Wah, keren. Benar. Tapi emang benar sih Kak, karena
1: boleh itu, tapi istilahnya sekali-sekali lah, jangan tiap hari seperti itu.
0: Betul.
1: Kan itu kita tidak bisa melarang masing-masing orang punya kepribadian.
0: Betul.
1: Intinya kalau mau dikasih saran mungkin jangan setiap hari, karena banyak teman-teman yang saya lihat itu tidak ada aktivitas, sudah setiap hari baku tambah uang, BTM misalnya BTM.
0: Oh, oke.
1: Okay. Sudah, langsung jadi lingkaran setan.
0: Aduh, itu.
1: Lingkaran setan terjadi gitu. Terjadi.
0: Dan berulang terus akhirnya.
1: Berulang terus. Akhirnya kan waktu terbuang.
0: Ya.
1: Terbuang di situ, bukan terbuang di tempat lain.
0: Ya. Padahal banyak kegiatan-kegiatan lain yang mungkin bisa
1: yang
0: mengasah
1: bisa, ya.
0: Mengasah entah itu.
1: Sisi lain mereka untuk akademi mereka istilahnya akademi di atas ini. Terus prestasinya juga harus seimbang lah.
0: Harus seimbang.
1: Tapi waktu untuk prestasinya itu mereka malu, terus mereka habiskan di lingkaran itu.
0: Di lingkaran itu. Oh, iya menarik nih. Jadi memang istilahnya siapapun enggak melarang ya hal-hal seperti
1: ya,
0: itu. Cuman mungkin
1: tidak melarang.
0: Dikurangin aja.
1: Dikurangin aja. Sekali-sekali lah.
0: Ya, gitu. Intinya perbanyak juga aktivitas-aktivitas yang mendukung untuk perkembangan teman-teman sendiri.
1: Siap,
0: karena nggak mungkin dong masa apa namanya kita mengatur orang lain kan juga nggak kurang enak ya. Jadi
1: kurang
0: ya
1: enak.
0: Kesadaran sendiri ya
1: kesadaran
0: dari teman-teman sendiri.
1: Intinya kita sudah tegur.
0: Sudah tegur.
1: Teguran itu penting. Intinya udah tegur kalau itu kembali kepada mereka kalau mereka mau dengar atau tidak itu urusannya mereka.
0: Ya, betul.
1: Intinya kita sudah tegur gitu.
0: Oke,
1: sudah mengingatkan.
0: Sudah mengingatkan, betul. Kalau kamu ngakuin terus kejadiannya kayak gini loh. Nah, itu terserah kamu, kamu mau mengambil yang mana seperti itu.
1: Karena kalau terus menerus untuk ingat apa kayak macam
0: kasih ingat
1: itu nanti kayak kita sendiri yang bosan.
0: Kita iya betul. Malah
1: jadi
0: kita
1: satu kali cukup satu kali aja.
0: Satu
1: kan
0: kali
1: kesempatan
0: aja.
1: Hanya datang satu kali,
0: wah,
1: tidak dua kali.
0: Keren. Iya. Kesempatan datang satu kali, teman-teman. Jadi jangan disia-siakan, dicoba.
1: Dicoba.
0: Ya. Jangan malu-malu. Kalau malu, kalau kita nurutin malu ya kata orang-orang sih kalau kita nurutin malu ya sama aja kita enggak melangkah ya, cuman stuck di tempat aja. Kita enggak tahu nih ke depannya apakah itu benar-benar jalan dari Tuhan atau mungkin itu emang jalannya kita untuk seperti itu, tapi kalau kita malu untuk melangkah ya stuck di situ aja, enggak bisa berkembang. Gitu.
1: Kakak, tadi kan Kakak bilang kita bahas soal waktu.
0: Iya.
1: Nah, di sini sekarang sedang terjadi nih.
0: Nah, apa tuh?
1: Sedang terjadi waktu untuk kuliah. Terus ada diminta untuk mengikuti lomba lagi. Nah,
0: oh gitu.
1: Kebetulan tetangga kampus ya.
0: Tetangga kampus nih. Okay.
1: Kebetulan kampus Universitas Papua Unipa.
0: Oke, okay, Unipa.
1: Dalam rangka Dies Natalis mereka ada membuat beberapa lomba. Beberapa lomba entah pun itu basket, paduan suara, terus lomba solo.
0: Oh, ada solo.
1: Ya solo juga. Okay. Sedangkan saya ini sudah ikut lomba paduan suara. Ada ikut dalam proses latihan lomba paduan suara. Nah sekarang diminta untuk lomba solo lagi.
0: Oke.
1: Jadi dua lomba ini jalan.
0: Jalan berbarengan.
1: Nah terus ada lomba Yospan. Lomba Yospan juga diminta untuk ikut lagi.
0: Ikut
1: jadi tiga
0: juga.
1: Lomba ini.
0: Astaga.
1: Tapi puji Tuhan lomba Yospan ini dibatalkan.
0: Oh, lomba Yospan gak batalkan.
1: Ya dari pihak kampus sana mereka batalkan lomba Yospan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi sisa dua lomba ini. Jadi yang dua lomba ini yang saya ikut paduan suara dengan lomba solo. Tambah lagi waktu kuliah.
0: Kuliah, nah.
1: Jadi pusing, tapi ya menikmati aja lah.
0: Itu emang dari pihak kampusnya yang minta untuk Kaputra yang ikut atau gimana?
1: Kebetulan saya di kampus sebagai koordinator UKM kesenian. Iya, koordinator UKM. Jadi untuk kesenian-kesenian terkait nyanyi, untuk tarian-tarian kan saya yang atur.
0: Iya, betul.
1: Terus ketika ada lomba, saya harus menggerakkan anak-anak di kampus yang punya bakat-bakat tertentu untuk kita sama-sama ikut lomba.
0: Oh, okay.
1: Jadi kebetulan saya memang saya koordinator UKM, saya terlibat di lomba paduan suara.
0: Oke, okay, pasti paduan suara.
1: Terus lomba solo lagi.
0: Solo lagi.
1: Nah, itu sedangkan bagi waktu, untung puji Tuhan karena waktu kuliah kan sore.
0: Oh, iya.
1: Jadi waktu dari pagi sampai siang itu
0: latihan.
1: Itu free, maksudnya tidak ada waktu untuk ya, kesibukan tidak ada. Jadi pagi sampai siang itu mungkin saya bisa manfaatkan waktu untuk latihan solo.
0: Oh,
1: nah terus jam 4 sampai jam 5 itu kuliah sore. Lanjut jam 6 latihan paduan suara sampai jam 9.
0: Oh, wow.
1: Jadi saya kalau pulang setiap malam pulang dari kampus ya palingan jam 9:30 lah saya pulang.
0: Wow, untuk latihan ya mempersiapkan?
1: Untuk latihan ya.
0: Boleh tahu kapan nih Kak? Untuk lombanya sendiri.
1: Untuk lomba paduan suara tanggal 28.
0: Tanggal 28 Oktober besok.
1: Besok ini Kak.
0: Oh, oke.
1: Terus untuk lomba solonya tanggal 22.
0: 22 Oktober. Oh.
1: 22 besok ini.
0: Besok. Oh iya.
1: Iya, besok ini maksudnya. Besok-besok lusa
0: gitu. Betul-betul. Wow. Nah, apa yang dipersiapkan nih? Sudah persiapan udah mateng kah atau masih ada yang perlu dipersiapkan?
1: Ya, itu yang kembali tadi saya bilang ke Kakak. Saya kan latihan otodidak.
0: Otodidak.
1: Jadi betul. Mau kurang dan tidaknya itu hasil dari saya. Tidak tahu ada kekurangannya di mana, cara berjanjinya bagaimana, terus kelebihannya di mana saya tidak tahu. Intinya apa yang saya sudah latihan itu yang saya berikan. Jadi sejauh ini untuk lagu solo 2 lagu. Puji Tuhan saya sudah jalan sesuai lagu. Nah itu tinggal kembali ke diri sendiri untuk ya mau improv di mana-mana ya itu terserah.
0: Ada tambahan.
1: Ya intinya ya. 2 lagu ini sudah selesai, sudah hafal.
0: Sudah matang lah ya.
1: Istilahnya sudah. Belum matang sih maksudnya. Tidak tahu kekurangannya di mana. Istilahnya masih 80% lah. 20% tuh butuh penilaian orang lain. Kayak masukan dari kakak-kakak apa-apa begitu. Sehingga istilahnya tidak usah sampai 100 lah, 90% maksimal lah.
0: Maksimal 90% ya, yang penting
1: 100-nya itu nanti pas lomba.
0: Waktu lomba, wah benar lagi. Iya.
1: Kalau untuk paduan suara, kebetulan saya kan koordinator UKM, jadi saya bawa pelatih dari luar. Kebetulan pelatihnya juga kakak-kakak terdekat yang biasa saya terlibat di paduan suara di luar kampus, komunitas paduan suara. Jadi kakak-kakak yang saya tahu itu yang saya bawa mereka jadi pelatih. Puji Tuhan 3 lagu kita sudah selesaikan.
0: Tiga lagu.
1: Tiga lagu ini sudah hafal juga untuk semua teman-teman penyanyi. Semua sudah hafal. Rencananya lombanya tanggal 18 besok, tapi mereka tunda di tanggal 28.
0: Ya,
1: jadi puji Tuhan masih ada waktu panjang untuk latihan lagi.
0: Betul.
1: Sedangkan kita kejar waktu nih, kejar 3 lagu ini paduan suara. Kurang lebih satu minggu lebih nih.
0: Satu minggu lebih?
1: Iya. Tiga lagu ini sudah harus selesai karena katanya lombanya tanggal 18 besok.
0: Ternyata mundur.
1: Mundur, jadi kita masih ada waktu lagi ya.
0: Oke. Semoga yang terbaik lah ya yang untuk terbaik teman-teman
1: untuk
0: ya.
1: Nama kampus.
0: Nama kampus, betul.
1: Iya, tapi.
0: Boleh.
1: Nah, di sini juga saya sangat berterima kasih untuk Bapak Rektor, kita punya Bapak Rektor, Bapak Dr. Filipa Mahma. Karena Bapak deh adalah apa? Sebagai orang tua, tapi Bapak deh punya jiwa muda untuk anak-anak muda. Jadi deh sangat mendukung
0: mengapresiasi.
1: Ya, mengapresiasi untuk anak-anak muda yang untuk mau ikut kegiatan apapun. Intinya seimbang antara akademik dengan prestasi. Ya,
0: betul.
1: Jalan dua-dua jalan sama-sama. Tidak boleh ada yang tertinggal.
0: Betul.
1: Jadi Bapak dia sangat mendukung, jadi apapun itu mau terkait biaya apa-apa semua. Intinya Bapak dia tahu kita punya tim ada latihan, cuma tahu latihan apapun yang itu semua nanti mereka yang ngurus ya. Gitu. Jadi ya sangat apresiasi untuk Bapak
0: Rektor. Wah, berarti memang dari pihak kampus benar-benar sangat mendukung ya
1: kegiatan-kegiatan positif untuk mahasiswa ya. Gitu.
0: Wah, cocok sih ini. Maksudnya untuk jadi bibit-bibit orang-orang berprestasi itu sangat cocok ya berarti ya, kampus, dari kampus sendiri ya.
1: Ya, kampus sendiri.
0: Wah, keren. Nah, tadi kan dibilang nih apa namanya? Sudah ternyata ada lomba lagi nih. Lomba apa namanya?
1: Dari
0: Natalis ya,
1: UNIPA. Dias Natalis UNIPA.
0: Dias Natalis UNIPA. Ada 2 lomba, jadi paduan suara dan juga solo nih.
1: Nah, banyak mata lomba, cuman yang sapu basicnya kan cuma di solo dengan paduan suara.
0: Iya.
1: Ada basket juga, ada lomba akustik. Akustik juga cuman kita dari kampus tidak ada tim. Akustik, belum ada tim akustik, jadi kita cuma ikut paduan suara dengan karena akustik kan juga masuk di UKM kesenian.
0: Betul.
1: Cuman
0: betul.
1: Kita belum ada tim akustik, jadi kita ikut paduan suara dengan solo aja. Untuk UKM kesenian, nanti UKM yang lain tuh mereka ikut mata lomba yang lain. Basket, contohnya. Tak ada juga.
0: Wah, kayaknya seru nih buat ditonton. Bisa dilihat untuk umum kah atau gimana nih?
1: Ya, lombanya sepertinya umum itu untuk dilihat.
0: Nah, kita mungkin kembali ke topik lagi ya. Jadi, apa sih kegagalan dalam kompetisi bisa mempengaruhi semangat belajar nih? Terus gimana caranya bangkit kembali? Kalau misalnya memang itu jadi berpengaruh nih sama tingkat pembelajaran.
1: Apa prestasinya ini?
0: Prestasinya, jadi contoh nih kalau kakak ikut lomba nih, tiba-tiba itu kan berpapasan dengan istilahnya berjalan bareng nih antara prestasi dan juga
1: akademis.
0: Yeah. Nah itu ketika prestasi ini ternyata gagal nih buat lolos, nah itu kira-kira di akademiknya juga apa namanya ikut terganggu nggak gara-gara kemarin aku kalah, bad mood atau gimana? Kalau dari kakak sendiri gimana nih?
1: Kalau dari saya sih. Ya itu menyesuaikan keadaan yang seperti tadi saya bilang.
0: Menyesuaikan keadaan ya.
1: Kalau memang di sini gagal, masih ada hari esok untuk mencoba.
0: Iya.
1: Nah, ya, kalau memang sudah gagal di situ, otomatis kita kembali ke yang kehidupan sebenarnya nih kuliah ini.
0: Oke. Berarti memang
1: fokus kembali ke situ. Walaupun memang kesibukan yang gagal ini berpengaruh ke akademis. Nah, kayak macam tidak karena ada kesibukan ini kita tidak kuliah. Nah, misalnya itu. Itu kan istilahnya pengaruhnya kan ke akademis. Nah,
0: itu.
1: Nanti besoknya ketemu dosen, harus berusaha ketemu dosen bicara Bapak begini. Mungkin ada toleransi dari Bapak seperti apa ya, mungkin diganti dengan tugas. Kayak absen diganti dengan tugas, berarti bikin tugas absen ya, berarti seimbang kembali gitu.
0: Seimbang lagi. Ya. Iya, betul. Oke.
1: Okay. Intinya menyesuaikan keadaan lah. Kalau memang gagal di sini ya memang itu gagalnya hanya di bagian situ,
0: bagian
1: di
0: situ aja.
1: Ya, tidak usah ada terpengaruh kayak ya sebelahnya lagi.
0: Iya.
1: Masing-masing dengan dia punya keadaan gitu.
0: Oke, benar sih, karena kalau kita sudah gagal di apa namanya suatu prestasi nih, maksudnya gagal dalam arti mungkin belum juara, juara satu atau juara dua, ya jangan sampai di prestasi juga ikut terpengaruh ya, malah nanti balance-nya balance turun nih, bukan balance naik gitu ya.
1: Okay. Banyak juga anak-anak yang memang seperti apa tadi kakak bilang itu, mereka bad mood lah.
0: Betul.
1: Kalau macam mengikuti dua kayak kuliah dengan kegiatan, kegiatannya mereka kayak misalnya kalah.
0: Iya.
1: Palingan mereka bad mood kayak macam, apalagi bawa nama kampus.
0: Nah.
1: Misalnya bawa nama kampus, bahwa kita ikut lomba, tidak dapat juara. Palingan kan, mau kembali ke kampus kayak istilahnya bad mood, malas.
0: Ah, malas ah, kemarin aku kalah.
1: Malas
0: ya. Biar sudah kampusnya gitu.
1: Banyak anak-anak yang begitu, cuman ya tong saling-salingnya saling menguatkan saya lah.
0: Misalnya
1: kalau gagal di situ, itu bukan gagal, itu bukan gagal untuk satu kali itu saja. Kok bisa mencoba lagi besok-besok, mencoba lagi besok.
0: Ah, itu.
1: Ya ini juga yang untuk lomba solo yang Unipa. Tahun lalu yang mereka punya lomba saya gagal. Nah, ini saya coba lagi.
0: Coba lagi. Wah. Betul-betul memang harus ada semangat seperti itu ya. Karena memang istilahnya kita masih muda, masih apa namanya? Perjalanan masih sangat panjang.
1: Masih
0: kalau
1: panjang,
0: kita enggak coba mulai sekarang nih, coba ulang mau kapan gitu dicoba lagi. Wah. Keren nih. Wah, enggak kerasa sudah 47 menit nih. Nah, Kak, tanya dong apa yang sebaiknya dilakukan ketika bakat dan minat kita itu berbeda nih dengan jurusan atau bidang pendidikan yang sedang ditempuh nih.
1: Kenyataan sih.
0: Kenyataan aja. Sekarang kakak di mana?
1: Saya di ilmu hukum.
0: Oh, ilmu hukum.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ilmu hukum tapi prestasinya menyanyi.
0: Nah itu kan bukan, gak sinkron nih.
1: Bukan sekolah istilahnya, bukan sekolah musik lah.
0: Ya.
1: Kalau sekolah musik kan balance
0: ya.
1: Masih masuk. Tapi ini sekolah hukum, ilmu hukum, ambil jurusan ilmu hukum tapi prestasinya musik.
0: Ya. Nah itu gimana tuh?
1: Menikmati dua-dua aja lah.
0: Menikmati dua-dua ya, oke. Okay. Tapi emang kakak passionnya di apa namanya? Di hukum atau gimana nih?
1: Awalnya sih tidak ada kepikiran ambil hukum.
0: Oke. Okay.
1: Cuma ketika karena saya manusia yang memang rasa ingin coba, tapi istilahnya ingin coba, akhirnya menetap juga kayak ternyata orang bilang hukum ini begini susah.
0: Oh, okay.
1: Ternyata kita yang alami. Tidak susah sih, tapi memang ada susahnya, cuman kadang dari pembicaraan orang lain, adeh, kok masuk di sini nanti kok susah, kok harus hafal undang-undang, harus hafal ini, harus hafal ini, harus hafal ini.
0: Okay.
1: Ternyata kita masuk ke kampus tidak seperti itu keadaannya.
0: Ceritakan ya.
1: Memang diwajibkan harus kayak macam ketika ditanya undang-undang sekian-sekiannya itu berbicara tentang apa. Memang itu kita harus tahu, cuman kan tidak dingotot untuk hafal gitu.
0: Yeah. Oh, okay.
1: Jadi kayak macam hukum istilahnya kita tahu lah kayak proses-proses hukum kayak macam ada suatu masalah itu dia lari kemana, suatu masalah dia lari ke sebelah mana, itu masuk di hukum apa, hukum pidana punya, hukum pidana atau hukum perdata atau hukum pemerintahan kayak gitu kakak, kayak macam ada masalah-masalah gitu, itu memang kita harus tahu mendalami peran. Jadi tidak selamanya orang bilang kuliah hukum itu susah.
0: Susah iya.
1: Karena memang bahasa dari kakak-kakak dua orang yang ini tuh bilang ini susah lah begini. Apalagi kok masuk di sini kok dapat putaran dosen ini putar ini.
0: Oke, iya.
1: Nah, itu kembali ke pribadi lagi, siapa yang pintar ambil hati untuk dosen.
0: Betul. Ada tips-tips trik-triknya ya.
1: Itu,
0: ya,
1: tipsnya
0: ya.
1: Itu pintar ambil hati untuk dosen. Ada salah satu dosen yang memang sangat apa istilahnya tegas.
0: Iya.
1: Dia sangat tegas. Tidak bikin tugas, okay, nilai nol begitu kayak, soalnya begitu.
0: Langsung
1: terus
0: ya.
1: Tidak masuk dia punya mata kuliah, otomatis nilai tidak baik gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau aku pintar ambil hatinya dosen, gitu, mungkin masih ada toleransi lah.
0: Iya.
1: Kayak gitu.
0: Ada, ya, cara untuk merayu dosen lah ya.
1: Cara untuk merayu dosen. Jadi istilahnya Kuncinya untuk apa nilai aman-aman sih itu pintar ambil hati dosen.
0: Pintar ambil hati dosen. Oke, baik. Wah, berarti keren nih tadi dibilang kalau misalnya suka coba tapi enggak coba-coba ya. Intinya ketika kita sudah mencoba ya kita harus selesaikan, kita
1: selesaikan, harus mendalami peran.
0: Mendalami peran ya, enggak coba-coba aku kuliah ini, karena kebanyakan juga dari angkatan, bukan angkatan, dari teman-teman artis sendiri dia coba nih, coba kuliah misalnya nih, coba kuliah hukum, ternyata dia nggak cocok, dia keluar coba lagi.
1: Ya itu kan kayak bikin capek diri sendiri,
0: nah,
1: gitu,
0: bikin capek dan buang-buang waktu, karena kan kalau misal memang suka suka nggak suka, kalau misal memang udah terjun di situ yaudah
1: dinikmati aja, ya belajar aja, menyesuaikan keadaan yang memang sudah ambil. Banyak bukan hanya satu orang, tapi banyak orang yang memang kuliah ambil hukum itu kayak hanya pelampiasan lah istilahnya.
0: Pelampiasan ya,
1: kayak yang penting dapat titel lah.
0: Oke.
1: Intinya ada S1 gitu. Tapi mereka tidak mendalami peran itu. Jadi akhirnya lulus

0: Gak tahu apa-apa nih.
1: Aduh. Tidak tahu apa-apa tuh kan.
0: Saat kuliah tidur kagak.
1: Terus hiasan di belakang nama itu sebagai apa?
0: Ah,
1: SH-nya itu sebagai apa begitu?
0: Betul.
1: Ya.
0: Nah, itulah.
1: Itulah orang yang memang kuliah tapi hanya pikir wisuda, tidak pikir dia punya apa.
0: Iya, kedepannya
1: materinya ya, kan, kedepannya seperti apa?
0: Betul, karena memang kalau kita cuman kuliah ya sama aja kayak istilahnya dari kesibukan aja atau ya, bukan dapat ilmunya. Sedangkan kalau kuliah kan memang yang dikejar dari ilmunya.
1: Ilmunya,
0: ilmu dari entah itu jurusan hukum, kedokteran atau jurusan yang lain-lain.
1: Apapun
0: juga,
1: lah itu.
0: Apapun itu, ya, yang penting adalah ilmunya. Karena ketika kita sudah wisuda, kita kan membawa nama kampus nih,
1: nama
0: ya.
1: Nama kampus.
0: Otomatis kita juga harus jangan sampai memalukan lah ketika
1: nah,
0: di luar.
1: Nah itu kayak tanya, macam misalnya adikku lulusan kampus mana? Misalnya bilang IHTP, terus Kenapa sampai tidak bisa tahu tentang hukum?
0: Aduh,
1: nah itu kan efeknya kan nama kampus yang kena.
0: Betul.
1: Itu perkuliahannya di kampus itu seperti apa? Bagaimana sampai anak-anak tidak tahu tentang hukum-hukum begini?
0: Nah,
1: ternyata yang salahnya itu di anak itu,
0: di anaknya.
1: Nah, bukan di pihak kampus.
0: Nah itu memang harus mungkin bisa dibenahi ya dari diri sendiri ya. Bilang ya, kita ingatkan lah untuk teman-teman ya ini nih, buat teman-teman perguruan nih. Kalau misalnya memang sudah terjun di suatu perkuliahan, yuk kita pelajari nih ilmu-ilmu.
1: Kalau memang ada, kalau ya, memang dari awal hanya ingin coba, harus dinikmati.
0: Nah, harus ya, dinikmati. Gitu. Itu tipsnya dari Kak Putra nih. Tipsnya harus dinikmati, jangan setengah-setengah.
1: Jangan bosan keluar cari jurusan lain lagi, nah, kembali dari nol lagi.
0: Dari nol
1: sampai
0: lagi.
1: Sampai tengah-tengah lagi, cari yang lain lagi. Gitu. Ya gitu.
0: Capek sendiri nanti.
1: Capek sendiri.
0: Betul. Nah, Kak, wah enggak kerasa nih sudah di pukul 16.54, sudah hampir pukul 17. Nah, boleh tanya nih, mungkin ini sebelum penutupan ya, bagaimana sih cara untuk mengetahui bahwa kita itu perlu beristirahat dan bukan terus memaksakan diri? Waduh, gimana nih?
1: Ya, entar bagi waktu sih kakak.
0: Mau balik lagi ya kita.
1: Ya itu semua di dalam suatu kayak semua aktivitas manusia itu ada di dalam itu.
0: Iya.
1: Pintar bagi waktu.
0: Berarti
1: kalau tidak pintar bagi waktu berarti ya salahnya kamu sendiri begitu. Untuk istirahat ini.
0: Iya, untuk istirahat ya.
1: Ya. Palingan kayak macam misalnya aktivitasnya pagi, siang atau sore. Kalau sudah tidak ada aktivitas ya sudah pulang, jangan
0: Iya.
1: Tapi kalau saya kayak jujur saya ini tipe gal orang yang suka nongkrong.
0: Oh gitu. Oke. Suka ada ngopi-ngopi gitu.
1: Iya. Okay. Jadi kayak macam waktu istirahatnya tuh palingan ya sudah terlambat sekali waktu istirahat tuh subuh.
0: Oke.
1: Wow. Padahal tidak bikin apa-apa. Cuman kalau macam saya kalau macam pagi ada kegiatan berarti saya tahu oh pagi ada kegiatan berarti saya harus pulang istirahat.
0: Oh.
1: Tapi kalau macam pagi sampai siang free.
0: Ya udah.
1: Berarti
0: lanjut.
1: Oke. Tapi iya, memang itu salah juga sih, salah untuk waktu istirahat itu jangan teman-teman ikut.
0: Ya,
1: cuma itu kembali dari pribadi kalau macam mau cari waktu istirahat yang pas itu kembali pintar waktu.
0: Pintar
1: gitu.
0: Waktu, ya.
1: Intinya pintar waktu. Semuanya tuh apapun itu intinya pintar waktu.
0: Benar sih.
1: Segala sesuatu akan selesai ketika
0: bisa atur waktu.
1: Ya, bisa atur waktu dengan baik gitu.
0: Atur yang baik ya, benar. Dan kalau misalnya kayak Kak Putra tadi kan misalnya nih nongkrong sampai subuh berarti kan tuh ada konsekuensinya, di mana konsekuensinya adalah istirahatnya mungkin mundur nih, jangan malam jadi pagi. Nah, itu juga
1: tidur sampai siang.
0: Tidur sampai siang. Nah, itu konsekuensi yang harus diambil. Tapi ya kalau misalnya memang free juga sebenarnya enggak masalah.
1: Ya.
0: Tapi ya kalau sebisa mungkin dihindari ya kayak gitu.
1: Iya, sebisa mungkin harus dihindari karena memang kalau saya bukan memang juga sengaja sih kalau untuk tidur subuh karena kayak besok kan tidak ada aktivitas apa-apa. Sekalipun memang tidak ada aktivitas di luar kan aktivitas dalam rumah ada kayak macam mungkin bantu orang tua kah apa minyak pola. No, memang itu wajib tapi kayak ya sudahlah tidur aja. melawan orang tua gitu.
0: Oke.
1: Jadi kayak kecuali kalau macam pagi ada kegiatannya pagi. Berarti dari malam tuh sudah harus bagi waktu. Berarti saat tidur jam segini supaya bangun pagi bisa ikut kegiatan.
0: Okay.
1: Supaya kepercayaan di orang lain juga dapat. Jangan kita mengecewakan orang lain kayak kepercayaannya dikasih kegiatannya pagi, tidur sampai siang.
0: Aduh.
1: Kan kepercayaannya hilang ya
0: betul.
1: Gitu.
0: Nah, itu teman-teman.
1: Intinya jadi jangan mengikuti itu tidur subuh.
0: Nah, jangan tidur subuh teman-teman.
1: Kan suka pribadi ya memang suka nongkrong di kafe, nyanyi.
0: Sebenarnya nggak masalah kan kalau seperti itu ya, karena kan kita juga namanya manusia perlu hiburan juga kali ya. Nah, mungkin ini sebagai penutup nih Kak, apa sih sebenarnya impian atau target Kakak berikutnya nih, baik dari pendidikan maupun dunia musik nanti?
1: Untuk yang

0: yang pertama pendidikan. Saya memang dari awal mencoba untuk mengikut, hanya coba untuk masuk hukum. Tapi sejauh ini ya istilahnya sudah jatuh cinta lah.
1: Jatuh cinta ya.
0: Untuk hukum ini, jadi untuk impian saya setelah wisuda, kalau Tuhan sayang, saya ingin apa? Kerja di kejaksaan istilahnya.
1: Oh, wow.
0: Saya ingin ambil bagian di kejaksaan gitu kakak. Kan masuk dengan hukum toh.
1: Hmm, ya betul,
0: di kejaksaan.
1: Betul.
0: Itu memang saya sudah banyak tanya referensi di kakak-kakak yang kerja di kejaksaan. Kakak nanti kapan ada pendaftaran buka apa-apa. Semoga hasilnya. Kalau ada ya nanti coba-coba saya daftar.
1: Iya ya, betul. Kalau memang ada kesempatan coba aja.
0: Iya siap.
1: Betul. Oke.
0: Itu untuk yang akademik. Memang keinginannya saya untuk kerja di kejaksaan.
1: Oke, ya. Baik.
0: Makanya dari awal saya langsung, sudahlah, coba saya dihukum dulu supaya kan tahu dengan, kayak balance dengan pekerjaan gitu tuh kakak.
1: Betul.
0: Itu. Itu yang untuk pekerjaan, terus yang untuk prestasi kedepannya, kan saya sudah gagal kemarin.
1: Iya.
0: Untuk yang
1: untuk maju ke
0: tingkat Korwil.
1: Korwil, betul.
0: Saya prestasi saya ingin mungkin tahun depan, coba lagi.
1: Coba lagi.
0: Semoga sampai di nasional.
1: Amin.
0: Berawal dari Bintara Radio dulu. Kalau untuk yang lain-lain kayak Indonesian Idol itu sabar ya istilahnya. Masih panjang kan,
1: masih
0: batas
1: panjang.
0: Kan Indonesian Idol kan kalau tidak salah 26 atau 28 tahun itu batasnya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Sedangkan saya kan masih 21, masih ada beberapa
1: nah,
0: tahun.
1: Nah, masih panjang banget.
0: Jadi saya fokus Bintara Radio dulu.
1: Oke.
0: Okay. Selain Bintara Radio mungkin yang ada dalam kota kayak nyanyi-nyanyi di lomba-lomba di mana ikut saja.
1: Ikut
0: gitu.
1: Saja.
0: Okay. Jadi memang target untuk tahun depan dan kedepannya, kalau memang tahun depan belum dapat lagi, tahun depan ikut lagi gitu.
1: Iya, betul. Okay.
0: Jadi saya ingin memang targetnya sampai nasional.
1: Target sampai nasional ya. Wah.
0: Kalau kemarin memang gagal, itu gagal bukan berarti kalah.
1: Nah, betul.
0: Harus bisa mencoba lagi gitu.
1: Mungkin bisa jadi pengalaman juga.
0: Pengalaman ya. Kayak, oh mungkin tahun kemarin tuh saya kurangnya di sini, di sini, di sini. Tapi tahun depan harus perbaiki, lebih daripada itu lagi.
1: Gitu. Suka nih semangat-semangat yang kayak gini, suka banget nih. Karena memang anak muda itu harusnya kayak gini ya. Kalau misalnya kita coba gagal tahun ini, tahun depan coba lagi, harus tahu koreksi diri kira-kira kurangnya apa nih
0: apa,
1: tahun
0: apa
1: ini
0: ya, ya.
1: Biar bisa tahun depan bisa dikembangkan lagi.
0: Nah sisi lain juga kan selain kekurangan-kekurangan itu, kadang juga saya tanya ke kakak-kakak yang tadi yang saya bilang itu, kakak perempuan dua itu yang memang punya basic nyanyi.
1: Betul.
0: Kadang juga saya tanya kakak saya punya teknik ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Terus kemarin juga saya sempat kirim video audisi yang lolos ke final. Saya kirim ke kakak perempuan, kakak Olin.
1: Oh, okay.
0: Saya bilang kakak tes nonton video ini. Kakak nonton video, terus kakak kasih apa penilaiannya, saya kurang di mana, kelebihannya di mana. Nah kakak tulis semua, walaupun cuma lewat WA. Nah itu saya baca, terus saya latihan sesuai apa yang kakak dikasih. Kayak masukan dari dia, saya perbaiki di sini. Jadi ya puji Tuhan ada hasil pada saat lomba yang untuk tingkat Manokwari.
1: Okay.
0: Dari autodidak, tapi minta bantu dengan orang lain.
1: Betul.
0: Minta masukan dari kakak-kakak. Nah ikut lomba jadi dapat hasil.
1: Oke, dan hasilnya
0: cuma mungkin kalah untuk tingkat Korwil.
1: Tingkat Korwil masih
0: urutan 2 saya.
1: Urutan 2 itu makanya. Saya lihat aduh sayang sekali nih tingkat 2, tapi enggak apa-apa.
0: Mungkin masih itu nasibnya kakak siapa? Yang dari Sorong itu kakak dia punya
1: Sorong,
0: nasib
1: betul.
0: Itu memang dia harus jalan kayak gitu.
1: Betul.
0: Jangan menghalangi apa? Berkat orang lain lah istilahnya.
1: Ah, iya.
0: Memang itu di tahun ini pun berkat di jalan.
1: Wah.
0: Saya mungkin nanti masih ada tahun depan dan tahun depan.
1: Oke, benar. Wah, semangat sportivitas yang kayak gini nih yang perlu nih dikembangkan nih. Nah, terakhir Kak, apa sih pesan-pesan untuk teman-teman Pro 2 dan juga mungkin teman-teman dari kakak sendiri yang sedang berjuang untuk menyeimbangkan pendidikan, bakat, dan impian mereka?
0: Ya, untuk teman-teman Pro 2, selain teman-teman Pro 2, untuk teman-teman lingkungan kampus, lingkungan keluarga, ataupun siapa saja yang dekat dengan saya, pesan dari saya, jangan pantang menyerah, itu yang pertama. Gagal harus dicoba terus. Terus yang kedua, menikmati apapun yang kalian punya. Kayak punya basic apa, terus pekerjaan dengan ada masalah apapun itu, intinya menikmati. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin kejarlah impianmu. Yang keempat, terakhir yang paling penting adalah pintar bagi waktu.
1: Pintar bagi waktu, ya. Okay.
0: Kalau pintar bagi waktu, segala aktivitas urusan apapun itu akan selesai. Akan berakhir dengan Manis.
1: Manis, guys. Bisa. Wah. Terima kasih nih Kak Putra sudah nemenin teman-teman Pro 2 ya, dan juga ada juga di sore ceria ini. Dan menarik banget ternyata di balik sebuah prestasi juga ada proses perjuangan yang panjang ya Kak ya, cara bagi waktu, kemudian balancekan antara prestasi dan juga akademik, dan banyak banget. Dan teman-teman Pro 2 mungkin di antara kalian juga masih mengalami hal yang serupa ya, antara bingung cara bagi waktu dan lain-lain. Tadi Kak Putra juga sudah ngasih tips-tipsnya juga nih teman-teman. Nah, kemudian terima kasih buat teman-teman Pro 2 yang sudah mendengarkan. Kita akhiri dulu untuk sore ceria pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Kak Putra.
0: Terima kasih, Kak.
1: Sudah datang menyempatkan waktunya dari kuliah ya, bisa harusnya ya.
0: Baru pulang kuliah ini langsung.
1: Baru pulang kuliah langsung
0: lanjut
1: kesini.
0: Disini.
1: Nah, ya. Itu bagi waktunya keren sih.
0: Ya. Habis ini lanjut mau ada tugas liturgi ibadah lagi.
1: Oke, baik. Ya udah, kalau itu terima kasih banyak teman-teman Pro 2, Kak Putra.
0: Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi.
1: Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah, bye-bye teman-teman.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang penyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
5: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka.
1: Pro 2 FM.
2: Somebody bailed your ass out. Let's go. Down home to your left. I said to your left.
3: Ma'am, are these your belongings? Please, once you've confirmed, you'll follow officers and alley through the exit ramp. Ma'am, are you listening? Ma'am, this is not a beauty counter. I'm going to need you to comply. Ma'am, actually,
4: please. Show me what you say, candidate. I used to get you in a court of law.

0: pagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, wow, wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Luar biasa sekali, suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda, cerdas.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.

Teman Prodo, terima kasih masih di 97.8 MHz dan kita akan berganti program. Diinformasikan buat teman-teman Produa yang ada di Kota Manokwari dan sekitarnya, ya teman-teman muslimin muslimat, untuk petang hari ini azan maghrib akan berkumandang pada pukul 17 lewat 57 menit waktu Indonesia Timur.

Teman Prodra, sekali lagi diinformasikan azan maghrib akan berkumandang pada pukul 17.57 waktu Indonesia Timur untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat malam teman terbaik Pro 2. Apa kabar teman terbaik? Semoga teman terbaik Pro 2 dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Teman terbaik Pro 2, senang sekali Justi bisa kembali menyapa kamu di edisi Jaga Malam hari ini. Dan tentunya Justi akan hadirkan informasi-informasi menarik di cerita penutup hari kamu.

0: Tuhan, sungguh besar nama kongres ini, Kongres Nasional.
1: Kebangkitan nasional memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena merupakan awal dari perjuangan meraih kemerdekaan dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Gerakan Kebangkitan Nasional dimulai pada awal abad ke-20, saat rakyat Indonesia bangkit bersama untuk melawan penjajahan dan mencari jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Arti penting Kebangkitan Nasional bagi bangsa Indonesia antara lain, membangun kesadaran identitas bangsa dengan budaya, bahasa, dan sejarah yang kaya dan beragam. Memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dalam perjuangan melawan penjajah. Sebagai pemantik semangat perjuangan yang mengajarkan pentingnya keberanian, keadilan, dan ketekunan dalam menghadapi rintangan dan hambatan. Kebangkitan Nasional mendorong perkembangan pendidikan dan pemikiran di Indonesia. Kebangkitan Nasional menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kebangkitan Nasional menjadi landasan yang kuat dalam membangun negara Indonesia merdeka dan maju.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kematian korban F diduga akibat depresi, mendapat perundungan dari teman-teman sekolahnya dan dipaksa berhubungan badan dengan kucing.
1: Kumpulan pelajar berseragam batik melakukan perundungan kepada salah satu siswa yang tengah duduk di bangku ruang kelas. Terlihat beberapa pelaku mengejek sambil menertawakan korban, hingga salah satu pelaku menarik kerudung korban dan menyiram air ke wajah korban hingga korban menangis.
2: Penganiayaan itu mengakibatkan seorang siswa Madrasah Tsanawiyah di Kota Mobagu meninggal pada 8 Juni lalu. Korban yang berusia 13 tahun sempat dibawa ke rumah sakit karena mengeluh sakit di bagian perut, tetapi nyawanya tidak tertolong.
3: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok.

Teman terbaik Pro 2, informasi tempat wisata buat kamu nih, buat kamu yang penasaran. Wah, di Indonesia ini banyak sekali tempat wisata yang bisa kamu kunjungi saat waktu libur tiba. Kira-kira apa dia? Ya, teman terbaik Pro 2, yang pertama nih ada dari Tanjung Kelayang di Bangka Belitung yang merupakan kawasan pantai dengan formasi batu granit unik dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Ada juga Likupang di Sulawesi Utara, destinasi pesisir dan wisata bahari unggul dari Sulawesi Utara. Dan ada juga Pulau Morotai dari Maluku Utara, di mana pulau eksotis di Indonesia Timur dengan sejarah perang dunia dan wisata bawah laut. Dan yang keempat ada Tanjung Lesung di Banten, di mana Tanjung Lesung ini merupakan kawasan pantai berpasir putih di ujung barat Pulau Jawa. Nah, itu teman terbaik Pro 2, beberapa informasi tempat wisata nih buat kamu. Semoga informasi yang tadi tuh bisa menjadi list atau destinasi wisata yang bakal kamu kunjungi ketika waktu libur tiba.

0: Tuan, sungguh besar nama Kongres ini, Kongres Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahid Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.

Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain,

0: merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Info Pro 2.
2: Selamat malam teman-teman Pro 2 di masih kelas Info Pro 2. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ariseto mengapresiasi langkah Kementerian Hukum dalam memperkuat sinergi sistem peradilan pidana terpadu. Upaya tersebut diharapkan menghadirkan penegakan hukum yang lebih efektif, terbuka, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Suyudi mengatakan seluruh lembaga penegak hukum merupakan bagian dari criminal justice system yang saling berkaitan. Karena itu penguatan koordinasi diperlukan agar pelaksanaan kewenangan masing-masing institusi dapat berjalan selaras. Kapolri juga berharap kerjasama tersebut dapat menjawab kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum dalam setiap tahapan penanganan perkara. Ia juga menilai perkembangan teknologi informasi dapat membantu masyarakat mengakses sistem peradilan secara lebih mudah. Penguatan sinergi tersebut diwujudkan melalui surat keputusan bersama tentang sinkronisasi tata laksanaan sistem peradilan pidana terpadu. Kesepakatan melibatkan Mahkamah Agung, Kementerian Hukum, Kejaksaan Agung, Polri, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Demikian teman terbaik Pro 2 telah sekelas Info Pro 2 edisi hari ini. Kamis 15 Oktober 2020.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang

Teman Terbaik Pro 2, BMKG menyebut seluruh wilayah Indonesia berpotensi mengalami peningkatan frekuensi hari panas. Tetapi waktu terjadinya berbeda-beda. Setiap daerah berbeda-beda di setiap daerah setempat. Perbedaan tersebut berkaitan dengan pergerakan matahari yang membuat periode suhu maksimum dan tidak berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Koordinator Bidang Analisis via Variabilitas Iklim BMKG Supari menjelaskan Jawa mengalami suhu panas ekstrim pada Oktober, namun wilayah Jago ya wilayah lain juga berpotensi mengalami kondisi serupa meski puncak suhu maksimum terjadi pada bulan berbeda sepanjang tahun. Menurutnya posisi semu matahari terus bergeser sepanjang tahun sehingga waktu penerimaan panas maksimum sangat berbeda antar daerah di Indonesia. Pergerakan tersebut membuat wilayah tertentu mengalami puncak suhu lebih dahulu sementara daerah lainnya menyusul pada periode berbeda. Selain itu, Teman Terbaik Pro 2 Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik BPS M. Habibula menyampaikan data persebaran produksi beras antar wilayah. Ia menyebut produksi beras di Pulau Jawa mencapai 53,8% total dari total produksi. Di sementara di Pulau Sumatera 22% tapi kalau di Pulau Maluku dan Papua hanya 0,62%. Habibula juga mengatakan persebaran produksi beras berkaitan dengan produktivitas padi di setiap wilayah. Menurutnya produktivitas di padi di Jawa menjadi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Dan selain itu, Teman Terbaik Pro 2, Kementerian Perhubungan menggelar sertifikasi pemeriksaan kecelakaan kapal untuk memperkuat kompetensi serta keselamatan pelayaran. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta dari unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 14 dan 15 Oktober di Bandung. Sertifikasi tersebut diselenggarakan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayanan, di mana pelaksana tugas Direktur KPLP Triyono yang diwakili Kepala Subdirektorat Pengawasan Kepatuhan Internal Patroli dan Penegakan Hukum Mulyadi membuka kegiatan tersebut. Triyono juga menjelaskan pemeriksaan kecelakaan kapal menjadi bagian penting dalam mendukung keselamatan dan keamanan pelayaran. Hal tersebut sesuai dengan pasal 209 huruf F kecil mendukung Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran yang mengatur tentang kewenangan syah bandar dalam pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal. Ia menegaskan pemeriksaan kecelakaan kapal harus memiliki kompetensi, memahami ketentuan yang berlaku, serta menjaga integritas dan independensi. Kemampuan tersebut diperlukan agar pemeriksaan berjalan profesional dan menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi
2: teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana?
1: Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku.
0: Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
2: Di dunia maya, siapa pun teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: tepok tepok tepok, jadi apa? Prok prok prok, tolong dibantu ya.
1: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak.
0: Wah, kalau itu ya Pak Tarjo gak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib, tanpa rusuh dan tanpa ribut. Tolong dibantu ya.
2: Teman terbaik kamu.

sisi si sepi, tetap setia meski tak pernah dicari. Aku bukan tokoh utama di hatimu, tapi tetap di sini jaga rindu yang pilu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu.
6: Teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapu ludi emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidinya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

Teman Terbaik Pro 2, informasi buat kamu nih, penyanyi Floor Jansen resmi mengakhiri perjalanannya bersama band metal asal Finlandia, Nykwist. Setelah 13 tahun berkarya bersama, keputusan tersebut diambil melalui kesepakatan bersama, sementara Floor kini ingin memusatkan perhatian pada karir solonya pada album terbarunya. Ia menyampaikan kabar perpisahan itu melalui akun resmi Instagramnya pada Kamis 15 Oktober 2026, sekaligus mengungkapkan rencana musik berikutnya. Ia telah menyiapkan album High Trace yang dijadwalkan rilis pada 2027, serta tur untuk mengembangkan perjalanan solonya setelah mengakhiri atau setelah meninggalkan Nykwist. Ia juga mengajak para penggemar untuk terus mengikuti perjalanan musiknya, sembari menyampaikan terima kasih atas dukungan yang mengiringi berbagai fase kehidupannya. Ia berharap dapat kembali bertemu dengan pendengar melalui karya-karyanya mendatang, sementara karir solo kini menjadi prioritas utama dalam perjalanan bermusiknya. Teman Terbaik Pro 2, duo pop asal Norwegia M2M dijadwalkan kembali menggelar konser di Jakarta pada 10 April 2027 mendatang. Konser tersebut menjadi bagian dari rangkaian tur terbaru mereka bertajuk M2M 2027. Pengumuman tur tersebut disampaikan melalui akun resmi Instagram @marittomarion. Pada Kamis 15 Oktober 2026. Dalam ungkapan itu, M2M juga mengungkapkan alasan mereka kembali bermusik bersama setelah cukup lama menjalani karir masing-masing. Keinginan untuk memberikan penutup lebih baik dalam perjalanan musik mereka justru berkembang menjadi kesepakatan memulai babak baru. Keduanya kemudian tertarik mengeksplorasi kembali musik yang pernah mereka berdua bawakan bersama. Selain Jakarta, M2M telah menjadwalkan sejumlah pertunjukan di kawasan Asia. Tur tersebut akan dimulai di Singapura pada 27 Maret 2027, kemudian berlanjut ke Manila 2 April dan Hong Kong 6 April. Sedangkan setelah rangkaian konser di Asia, M2M dijadwalkan tampil di Meksiko pada 15 Oktober 2027 mendatang. Duo tersebut juga menunjukkan jadwal tersebut masih berpotensi tambah, sementara formasi tiket konser Jakarta belum diumumkan. Dan selain itu, Teman Terbaik Pro 2, drama terbaru Korea, drama Korea Take Charge of My Heart resmi tayang di Netflix dengan kisah romansa fantasi pada Jumat 9 Oktober 2026 lalu, di mana serial ini dibintangi oleh Kim Yong Kwan dan Choi Soo Bin yang dipertemukan melalui jantung buatan serta kemampuan listrik misterius. Cerita berpusat pada Na Bo-bai, penulis cerita romantis yang mampu menghantarkan listrik melalui sentuhan kulitnya, kemudian muncul setelah tersambar petir. Kemampuan itu muncul setelah tersambar petir saat masa kecil dan membuatnya kesulitan menjalin hubungan dengan orang lain. Bobae terbiasa mengenakan sarung tangan serta menjaga jarak agar sentuhannya tidak menyengat orang-orang di sekitar. Sebagai seorang penulis, ia biasa menulis kisah romantis. Ia belum pernah mengalami hubungan asmara secara langsung sehingga kesulitan menggambarkan cinta. Kehidupan Bobae berubah ketika bertemu Baek Horang, pewaris konglomerat yang menjalankan bisnis resort dan menggunakan jantung buatan. Orang dikenal cerdas dalam berbisnis dan berpeluang memimpin perusahaan, tetapi kondisi jantungnya menjadi kelemahan utamanya. Pertemuan mereka semakin menarik setelah keduanya tidak sengaja bertemu dan Boba tidak sengaja menyadari bahwa Horang tidak tersengat listrik. Boba kemudian menganggap Horang sebagai salah satu-satunya orang yang bisa disentuhnya tanpa menimbulkan sengatan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Masalah

0: dan perlahan mengenal pribadi masing-masing di luar kepentingan awal. Hubungan itu bermula dengan kebutuhan medis membuka peluang tumbuhnya perasaan sehingga menghadirkan tantangan bagi kehidupan pribadi mereka. Selain itu, teman terbaik Pro 2 MD Pictures merilis trailer pertama film Filosofi Teras yang memperkenalkan kisah perjuangan perempuan menghadapi persoalan keluarga. Film garapan Avandi Abdul Rahman ini dibintangi oleh Sherina Munaf dan mengangkat nilai stoikisme dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Cerita berpusat pada Nae, perempuan muda yang kehidupannya berubah setelah kehilangan ayah dan harus mengambil tanggung jawab keluarga. Nea sendiri menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus membantu membiayai pendidikan adiknya Runi. Persoalan Rea semakin rumit ketika mengetahui ayahnya meninggalkan utang ratusan juta rupiah yang seharusnya harus segera diselesaikan. Dengan kondisi keuangan terbatas, Nea sendiri berusaha mencari jalan keluar tanpa mengabaikan kebutuhan keluarganya sehari-hari. Konflik keluarga bertambah ketika kakaknya Abi mengusulkan penjualan rumah untuk membantu menyelesaikan masalah keuangan mereka. Namun Nea menolak usulan tersebut dan memilih mencari alternatif lain meskipun tekanan finansial terus meningkat. Masalah yang dihadapi Nea turut mempengaruhi hubungannya dengan Dio, sang kekasih yang ingin memberikan bantuan keuangan. Nea menolak menerima uang dari Dio karena tidak ingin membebani pasangannya. Sementara rencana masa depan mereka menghadapi ketidakpastian. Perjalanan Nea menggambarkan perjuangan menghadapi kehilangan, tekanan ekonomi, serta keadaan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Dalam situasi tersebut, Nea belajar membedakan hal-hal yang dapat dikendalikan dari keadaan di luar kendalinya. Film ini disutradarai oleh Avandi Abdul Rahman dengan skenario yang ditulis oleh Haki Ahmad dan Widi Lestari berdasarkan buku Henry Manampiring. Selain Sherina Munaf sebagai Nea, ada Ghea Pamungkas sebagai Dio. Film ini juga turut dibintangi oleh Zee Asadel, Lydia Kandau, Kiki Narendra, dan Rangga Nata.
1: Alam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
0: Iya, teman terbaik Pro 2, tepat di pukul 21.00 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung bersama program 2 Jakarta untuk mengikuti program acara musik live chat bersama program 2 Jakarta.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
0: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Barbie baru aja umumkan merilis edisi khusus Barbie yang terinspirasi dari musisi legend Celine Dion. Di mana Barbie Celine Dion ini mengenakan Heart of the Ocean. Dan boneka ini didesain dengan gaun biru panjang dan juga tatanan rambut keriting yang diikat ke atas, meniru penampilan dari Celine Dion saat tampil di ajang Oscar tahun 1998.
1: Info Pro 2.
0: M2M resmi mengumumkan tour konser 2027 yang bakal menyambangi Jakarta pada 10 April 2027 di Tennis Indoor Senayan. Meredith Larson dan juga Maroon 5 merancang tour baru ini setelah sukses menggelar rangkaian pertunjukan reuni mereka. Selain Indonesia, Lake Asia Tour ini juga akan melintasi Singapura, Manila, dan juga Hong Kong sebelum berlanjut ke Mexico City.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang ketiga datang dari Nicki Zevanya yang baru aja merilis single kolaborasinya dengan Spotify Singles Holiday berjudul Merry Christmas Darling. Hal ini sekaligus tanda dimulai perjalanannya dengan label rekaman UMG atau Universal Music Group, dan ini menjadi penanda lagu pertama Nicki di mana ia memegang hak kepemilikan penuh atas rekaman.

0: dan masternya di bawah lisensi eksklusif dari Mercury Records atau UMG.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo teman Pro 2, how's it going? Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. With me, Edi Tama, nemenin lo 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak lo, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita nih ya, yang baru aja merilis single terbarunya di tahun ini, teman Pro 2. Gue bakal ngajak lo buat ngobrol barengan sama Risa Paramita. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen nanya-nanya, pengen enjoy, nikmatin mungkin makan malam kamu di malam hari ini. Tentunya boleh banget ya, bisa langsung aja tune in di Pro 2 FM favorit kamu, di daerah kamu tentunya, atau bisa langsung join aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Gue bakal ngajak lu buat seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Risa Paramita, teman Pro 2. Jadi nanti pastiin kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit dan Manilo di malam hari ini, Bang Bro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena gue udah barengan sama Risa. Halo.
1: Hai.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Iya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang suka ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya.
1: Yes.
0: Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karyaku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Oke. Tapi kalau apa di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari kecil udah suka ya. Hmm. Cuman intunya bikin lagunya dari 2021.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya, coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan.
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih, Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, gitu. Punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu
1: ibu
0: ya.
1: Gue cantik juga ya.
0: Asik.
1: Dulu. Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika udah punya karya ya.
1: Bener sih.
0: Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak deh ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih, sebenarnya kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Oke.
1: Yang kepikiran aja. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
0: Oke, okay. jadi semua base apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow, berarti emang benar-benar kayak apa ya, lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Cuman yang pertama itu karena pindah agregator, jadi ke takedown gitulah.
0: Ah, oke. Okay. Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada tiga,
1: yes,
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada dua berarti.
1: Dua. Oke. Okay. Di Spotify ya.
0: Benar.
1: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya tuh?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih ada videonya
0: masih ada
1: di YouTube.
0: Oh masih bisa didengerin
1: cuman,
0: di YouTube ya?
1: Iya. Cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri,
0: okay.
1: Jadi aku nyanyi aja.
0: Ah, lagunya orang, cuma lu nyanyiin, bawain gitu ya. Wow, oke. Okay. Gimana rasanya ketika lu punya single sendiri pertama kali tuh, gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak
0: bener, gimana ya.
1: Deg-degan, terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau 19 gitu kan.
0: Oke, wow.
1: Ya takut lah.
0: Bener.
1: Melanglang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu,
1: yes,
0: kan.
1: Yes, itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Bener.
0: Gokil. Lo ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena
0: ya,
1: menurut aku, apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya, rasanya fine-fine aja.
0: Oh fine-fine aja ya.
1: Bener.
0: Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri?
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh bareng-bareng, oke.
1: Ada Glenn sama aku.
0: Oke.
1: Itu kita tulis berdua. genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh oke, okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Mm-mm, judulnya Kalah.
0: Oke, okay. Yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terpuruk banget nih kalau dari judulnya ya.
1: Biasa lah ya, kaum Gen Z baru dewasa kan.
0: Nah bener, bener, bener. Oke, okay, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu, aku deskripsiinnya ya. Hidup itu gak semuanya harus kita ambil yang okay. A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapetnya
1: yang B gitu loh. Okay. Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
0: Asik, bener, bener. Kadang apa ya, sesuatu yang gak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, mungkin ya. Kita gak tahu ya Tuhan naruh kita di mana.
0: Nah itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lu ceritain di single kedua lu, Kalah.
1: Betul.
0: Ya. Bener, dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya berarti ya.
1: Yes.
0: Di bulan Juni, judulnya adalah
1: Dah.
0: Dah. Literally DAH sama pentung ya.
1: Iya, sama pentung ya, jangan ketinggalan pentungnya.
0: Sama pentung, benar-benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang ya akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke.
1: Okay. Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan,
0: oh, okay.
1: Fall in Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah.
0: Oh,
1: terus kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah dah. Tiba-tiba itu muncul.
0: Oke. Okay.
1: Padahal enggak ada di lirik.
0: Oh iya.
1: Gak ada.
0: Iya kan? Makanya tadi gue sempat baca-baca liriknya. Kayaknya enggak ada udah-udahnya deh gitu kan. Ada dah atau udah gitu kayaknya.
1: Gak ada sih, sudah.
0: Sudah ada ya. Nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya enggak ada ya. Oke, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi, tapi gue mau tahu dong apa maksudnya sekarang lately lu lagi dengerin siapa? Dengerin apa? Lagu-lagu.
1: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
0: Oh iya, Olivia
1: Dean. Talk to me.
0: Talk to me. Seru sih banget, Olivia Dean kan? Seru sih.
1: Iya kan?
0: Kan Januari mau kesini kan? Januari yes. Februari ya? Gue lupa. Awal tahun lah pokoknya.
1: Awal tahun.
0: Kan bakal kesini, nonton kan nanti.
1: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh sibuk
0: ya. Sibuk. Tapi how about menurut lu gimana lu melihat Nona sekarang?
1: Keren banget sih tapi itu.
0: Keren banget ya.
1: Yes.
0: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
1: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan Indonesia gitu.
0: Nah bener. Dia apa ya, dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan. Cuman emang nilai-nilai Indonesia nya kental banget tuh. Iya kan, dari
1: dan
0: judul-judul
1: suaranya juga bagus-bagus.
0: Bener sih.
1: TOPBGT.
0: TOPBGT kalau kata Risa ya. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen nanya, boleh banget sama Bro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105. Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa TOPBGT ya. Emang sih, top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza Paramita. Halo.
2: Hai hai.
1: Alright, ini tadi kita udah ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempat di-spill dikit tentang Udah.
2: Yes.
1: Ya ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah. Secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
2: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya. Awalnya punya mantan. Kemudian aku diselingkuhin berkali-kali.
1: Wow.
2: Terlalu red flag.
1: And then?
2: Ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga.
1: Bener.
2: Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan. Jadi aku menulis ini gitu.
1: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
2: Yes.
1: Ternyata dia tidak worth it ya.
2: Enggak.
1: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
2: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
1: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Wow, tapi itu sebuah experience yang sangat apa ya? Sakit banget dong,
2: sakit
1: pasti
2: banget.
1: Dong.
2: Sakit banget. Cuman mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih sebetulnya.
1: Bener.
2: Kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
1: Bonus piring. Bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
2: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
1: Bener.
2: Hidupmu. Kok jadi nyanyi? Itu kan dibilang plenger kan.
1: Iya benar. Oh gitu. Oke. Jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
2: Iya.
1: Udah dua kali juga disakitin.
2: Capek.
1: Bener.
2: Lebih ke malu sih.
1: Kenapa malu tuh?
2: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
1: Oh,
2: ini
1: iya,
2: pacar
1: bener.
2: Kamu ya.
1: Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
2: Iya kan, menggelikan kan.
1: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu
2: iya,
1: kita ya kan.
2: Padahal kita mah enggak ada kepo-kepo ya.
1: Benar.
2: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan malu banget.
1: Betul. Kita berusaha percaya, tapi kok el adalah begitu.
2: Iya. Oh, keluar el adalah.
1: El adalah ini. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
2: Ketika udah.
1: Udah.
2: Udah jijim.
1: Udah iuh, apa sih
2: ini?
1: Oke, berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya udah, baru lu tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi kan
2: makanya ini aboknya gitu kan kayak.
1: Ah iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya. Robot yang seperti itu ya. Benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
2: Udah enggak sih. Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
1: Benar. Oke, jadi kayak yaudah lepasin aja deh, gitu, rilis aja deh.
2: Eh, by the way, mantanku udah nikah loh.
1: Oh iya.
2: Wow.
1: Oke, alright. Oke, tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan?
2: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja kayak dengan sendirinya gitu loh.
1: Bener.
2: Ternyata nggak penting-penting banget, lebih sakit dimarahin atasan.
1: Bener sih, lebih serem juga dimarahin atasan.
2: Iya kan?
1: Ya iya sih, jujur lebih pressure, jujur
2: lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
1: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu itu ya mungkin.
2: Waktu itu ya
1: lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gue juga melupakan kesedihan gitu.
2: Ampuh.
1: Jujur. Cuman ya kadang gitu. Saking enggak mau sedihnya kerja terus akhirnya.
2: Ketahuan kan.
1: Bener. Wow, oke. Tapi berarti di lagu ini lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa bisa ngeheal lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
2: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya yang udah disakitin berkali-kali. Come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi centil gitu loh. Ngapain dipikirin?
1: Betul, centil era masa centil masih galau ya kan gara-gara selingkuhin.
2: Masih nangis malam-malam. Aduh.
1: Cari lagi.
2: Bener loh tapi loh.
1: Iya kan. Bener-bener. Tapi menurut lo gimana mungkin ada nih teman Pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Mm-hmm. Gimana caranya bisa nge-heal lagi dari diri mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu. Karena itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
2: Yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya. Hmm. Kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
1: Okay,
2: tampar pegang. Dia sekarang.
1: Waduh, jangan dong.
2: Biar puas.
1: Meluapkan emosi ya.
2: Iya kan?
1: Meluapkan emosi.
2: Masuknya enggak KDRT loh itu. Bener, karena bener, belum bener. Rumah tangga.
1: Iya benar sih. Benar kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
2: Enggak, yang pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan. Asik.
1: Benar.
2: Ih, Syahrini banget.
1: Syahrini banget ya. Udah mana dia lagi comeback lagi.
2: Iya kan?
1: Dia lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
2: Tapi keren loh dia.
1: Keren kan? Keren kan? Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenal seperti apa?
2: Kebetulan dah ini adalah karakterku banget yang lucu-lucu, terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu. Apa ya definisinya? Tapi centil tapi ya ada keras-kerasnya juga. Apa tuh kerasnya?
1: Iya, paham. Ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang ya.
2: Yes.
1: Bener-bener kayak mungkin era-era seperti ini ya mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
2: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
1: Agak ballad juga ya.
2: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
1: Asik. Bener-bener.
2: Kolam apa tuh?
1: Menyelami segala kolam yang ada ya. Bener-bener. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
2: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
1: Oke.
2: Endikup,
1: bener. Enak di kuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
2: Iya.
1: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya apa orang-orang tuh udah gak terlalu meduliin genre ya. Karena sekarang banyak banget genre.
2: Betul. Gitu. Tapi kan? Aku kan ini aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
1: Oke.
2: Nah berarti itulah jadi identitiku.
1: Asik.
2: follow market dulu aja.
1: Follow market dulu aja. Bener. Iya, bener. Oke deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya. Judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu. Dan abis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat barengan sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Music Live Chat.
2: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza. Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya dah dan ternyata ini ada part rapnya ya.
3: Iya.
2: Part rapnya. Rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
3: Sama Pako Aditya.
2: Alright.
3: Itu namanya.
2: Pako Aditya ya. Dia juga yang nulis berarti.
3: Yang nulis rapnya betul sekaligus.
2: Alright. Berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
3: Pako.
2: Pako ya. Kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap. Dan menurut gue juga oke lagi.
3: Iya kan?
2: Iya lagi. Kayak enak lagi.
3: Enggak, kalau part ada rapnya itu aku udah emang taro. Cuman aku pengen POV-nya tuh benar-benar laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya ini tuh tentang ini. Nah, biar dia mikir sendiri gitu.
2: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengen ada apa di bagian rap ini gitu ya. Gitu. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi kalau lu bilang gitu?
3: Bingung juga ya, kenapa ya?
2: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritain ini tentang ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek. Nah, kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
3: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
2: Oke. Okay.
3: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak kalau kata Sherry ini brengsek.
2: Aduh.
3: Pakai Z ya.
2: Pakai Z, benar.
3: Dan G.
2: Benar. Oh gitu. Iya.
3: Jadi soft boy penipu gitu loh.
2: Oh, soft boy covernya ya?
3: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
2: Parah Pako, lu dikatain Pako.
3: Maaf Pako, tapi emang iya kan.
2: ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya? Berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip ya.
3: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
2: Betul. Kebayang sih imajinasinya ya sih, kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
3: Iya, gitu. Dengan segala tipu daya.
2: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
3: Kemakan.
2: Nah, menurut lo, cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
3: Jujur kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
2: Bener.
3: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
2: Zar. Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya. Bener
3: betul,
2: kan?
3: Betul.
2: Maksudnya ketika dijanjiin sesuatu harus ngeliat dulu nih.
3: Iya.
2: Nih. Janji ini ada pondasinya gak nih?
3: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
2: Betul.
3: Supaya gak kemakan janji manis itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
2: Benar.
3: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
2: Aduh
3: gitu.
2: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
3: Jangan ya.
2: Udah. Oke, tapi kalau di partnya si Pako, apa yang lu kasih ke dia tuh apa aja briefnya tuh berarti?
3: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
2: Oke. Okay.
3: Terus ayo dong, gua enggak seburuk itu.
2: Ah.
3: Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap tuh.
2: Iya, dengan bualan itu ya berarti ya. Udah. Oh, berarti kayak lu pengin kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing victim dia ya.
3: Iya. Iya kan? Banyak loh.
2: Iya kan? Iya benar.
3: Kok emosi?
2: Kok emosi yang masih ada?
3: Iya.
2: Benar. Oh, gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Itu tuh.
3: Udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban, nah. Kita lagi yang dituduh.
2: Nah, itu dia, itu ciri-cirinya ya.
3: Iya.
2: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produknya yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow.
3: Wow.
2: Benar-benar. Karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya. Mm-mm. City pop, tapi city ditambahin pop. Ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
3: Iya.
2: Yeah. Iya kan? Benar-benar. Ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih.
3: Tapi
2: benar-benar maksudnya vibes-nya tuh ceria gitu kan.
3: Ceria. Lihat aja kuning-kuning.
2: Oh, benar. Alright, okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
3: By the way, aku akan collab lagi loh. Kalau tahu penyanyinya, ada Glenn Clifton namanya.
2: Oh, alright, itu di next project loh.
3: Next project.
2: Okay, wow.
3: Tunggu apa yang akan terjadi.
2: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lu, impian lu, lu pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lu
3: yang aku pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
2: Oke. Okay. Kenapa tuh? Vokalis maksudnya band berarti, vokalis band.
3: Enggak.
2: Oh, enggak, penyanyi aja.
3: Penyanyi, soloist, sorry, bukan okay. Vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
2: Wow,
3: seru kali ya.
2: Seru sih. Biar
3: apa aku mau diajak 2001 kali. Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
2: Bener. Bener 2001 kali. Oh iya iya, seru sih.
3: Seru kan?
2: Sih. Bener-bener warna suara lu, ya lu juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibes-nya happy gitu dengan kalau gua bayangin 2001 kali sih masuk sih.
3: Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya,
2: bener.
3: Suaraku. Kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
2: Bener.
3: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
2: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil kan dia kan. Halo Ardian.
3: Halo.
2: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, berarti Ardian Khalif ya, benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren. Gitu kan. Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih. Gimana nih?
3: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja.
2: Okay.
3: Yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
2: Benar-benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
3: Iya. Genrenya apa aja terserah. Kan aku bilang mencoba segala kolam. Tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
2: Oh, oke. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
3: Iya.
2: Alright.
3: Sampai monyong gitu ya.
2: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Pro 2, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Shit. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya, ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan. Lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga, karena aku belum pernah punya lagu cepet kan. Yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pinkan Mambo gitu-gitu loh.
0: Pinkan Mambo, iya iya benar-benar.
1: Nah sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu loh. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar-benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lu nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya, lagu-lagu yang slow.
0: Bener.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit gitu. Bener. Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Cuman
1: musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham. Kebayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu apa, mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macem, ada kesulitan yang paling sulit nggak?
1: Kesulitannya sih paling

0: Karena itulah seninya.
1: Asik. Benar. Biar ada kayak apa ya, naturalnya, iya, raw-nya gitu.
0: Karena
1: ya,
0: kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
1: Benar, benar, benar. Benar-benar. Iya sih. Gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Mm-hmm. Paham nggak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macam. Karena gue lebih jujur lebih suka nonton live, live session gitu. Gue lebih suka sih.
0: Iya kan?
1: Iya kan?
0: Lebih nyampe gitu.
1: Bener, bener, bener, dengan kerawan itu ya. Bener, bener, bener, bener. Alright.
0: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
1: Iya.
0: Bener, bener. Aku juga suka lagi.
1: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
0: Iya.
1: Akan collab sama si Glenn.
0: Glenn Clipto.
1: Glenn Clipto. Dan itu lagunya akan ballad lagi.
0: Senja-senja tapi. Asik. Ini pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
1: Oh wow, wow. Oke, okay. Berarti sebenarnya lagu romantis.
0: Romantis tapi sedih. Ini
1: nah lo, nah lo. Coba bayangin gimana dah tuh.
0: Dulu ya.
1: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala-ala senja-senja gitu ya.
0: Kayak siapa ya, Raim. Oh, nah itu Raim kan romantis yeah, tapi yeah.
1: Oh,
0: moodnya sedih kan.
1: Oh, gue kebayang, paham. Paham gue agak. Oke, okay, oke. Okay. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
0: Yang jelas sebelum tahun ini. Sebelum akhir tahun ini.
1: Oke, okay, sebelum jadi, 2026 secepat, ya. Selesai akan ada single terbaru.
0: Jadi jangan lupa ditungguin ya.
1: Nah, itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo terutama yang dah bisa di mana aja nih?
0: Udah bisa di semua digital platform pastinya, di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
1: Nah, itu dia.
0: Apa aku keluarin ya minus one-nya ya?
1: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
0: Iya.
1: Bener. Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Bener-bener. Kalau MV akan ada kah atau gimana?
0: So far aku belum MV dulu.
1: Belum
0: sih.
1: MV ya.
0: Kecuali nanti udah ada yang meledak dar nah, baru
1: bikin
0: MV.
1: Ya. Bener.
0: Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
1: jangan gitu sekedar ya, ada ya.
0: Iya.
1: Bener-bener. Bener sih. Uh-huh. MV yang bagus kalian gitu ya.
0: Lebih baik produksiannya kan.
1: Betul. Ya, betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya. Di semua DSP. Lirik video tadi ya.
0: Yes.
1: Lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
0: Risa Paramita.
1: Risa Paramita.
0: Semuanya sama kok.
1: Alright. Bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya. Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan.
0: Yes. Kebetulan aku update-nya banget di Instagram ada @_risaparamita.
1: Nah, bisa di follow ya biar kamu nggak ketinggalan update atau single terbarunya nih. Ada lagu senja nextnya ya.
0: Senja romantis.
1: Senja romantis benar-benar. Alright, thank you so much Risa.
0: Thank you.
1: Sukses selalu.
0: Yes,
1: nanti tunggu single selanjutnya. Amin. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
0: Amin.
1: Alright.
0: God bless you.
1: Alright. Oke, terima kasih juga Tama Pro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye.

0: Iya, teman terbaik Pro 2, baru saja kita mengikuti program acara musik live chat bersama program 2 Jakarta. Saatnya kita kembali ke jalurnya Pro 2, ada Manokwari. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Teman terbaik Pro 2. Aktris muda Elisa Knapp menceritakan berbagai tantangan berat yang harus dihadapi oleh para pemain selama proses produksi film Rambut Sewu Satu Langkah Getih. Kompleksitas alur cerita serta atmosfer syuting, lokasi syuting yang ekstrim menuntut ketahanan fisik dan mental yang luar biasa dari seluruh jajaran cast. Proses pengambilan gambar film ini dilakukan di lokasi-lokasi terbuka yang kental akan nuansa mistis tradisional dan jauh dari pemukiman warga. Para pemain harus beradaptasi dengan kondisi medan yang sulit serta perubahan cuaca yang kerap tidak menentu selama syuting berlangsung. Tantangan fisik terbesar yang dialami para cast adalah tuntutan adegan-adegan intens yang memicu kelelahan tubuh serta tenaga. Selain menguras energi, para aktor dan aktris pun dituntut untuk tetap menjaga performa acting tetap stabil di bawah tekanan suhu darah yang dingin. Selain kondisi fisik, ketahanan mental para pemeran juga diuji secara intensif saat mendalami karakter yang dipenuhi konflik batin dan rasa ketakutan mendalam. Pengkondisian emosi yang terus-menerus berada di tingkat stres tinggi menjadi beban psikologis tersendiri bagi setiap pemain. Elisa Knapp mengungkapkan bahwa dinamika emosi dalam skenario menuntut konsentrasi yang penuh ekspresi ketakutan yang tidak ditampilkan terlihat artifisial. Tidak terlihat artifisial. Para pemain harus menyelami trauma serta konflik psikologis karakter yang mereka perankan secara amat mendalam. Teman terbaik Pro 2, lelah mental setelah bekerja dapat mengganggu konsentrasi dan suasana hati serta kemampuan seseorang dalam menikmati waktu luang. Sejumlah langkah sederhana dapat membantu pekerja mengelola stres dan memulihkan energi setelah menjalani rutinitas pekerjaan. Dikutip dari laman American Psychological Association, pada Kamis 15 Oktober 2026, stres berkepanjangan dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan emosional. Tekanan pekerjaan juga dapat memicu gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, sakit kepala, dan perubahan suasana hati. Salah satu langkah awal untuk memulihkan energi mental adalah mengambil jarak dari pekerjaan setelah jam pekerjaan berakhir. Pekerja dapat membatasi aktivitas terkait pekerjaan agar pikiran memperoleh kesempatan untuk beristirahat. Pekerja dapat memulai langkah tersebut dengan mengurangi kebiasaan memeriksa pesan kantor di luar jam kerja. Menetapkan batas waktu komunikasi membantu seseorang menyediakan ruang untuk kehidupan pribadi dan kegiatan pemulihan. Konselor klinis di Nara Counseling and Consulting, Trisna Misiano, mengingatkan pentingnya mengenali kelelahan sejak dini. Ia menilai kebiasaan memaksa diri menyelesaikan lebih banyak pekerjaan justru dapat memperburuk ketidakpuasan. Setelah estus lain membatasi pekerjaan, pekerja dapat melakukan aktivitas ringan untuk membantu mengelola stres. Dilansir dari laman National Health Service, aktivitas fisik dapat membantu seseorang mengurangi stres atau mengatasi stres. Dengan berjalan kaki selama beberapa menit dapat menjadi pilihan sederhana setelah seseorang menyelesaikan pekerjaannya. Aktivitas ini juga memberi kesempatan untuk mengalihkan perhatian dari tuntutan pekerjaan dan menikmati lingkungan sekitar. Menghabiskan waktu di alam terbuka juga dapat membantu memperbaiki suasana hati dan menenangkan pikiran. Apa menjelaskan bahwa sejumlah penelitian menemukan hubungan antara ruang hijau dan peningkatan suasana hati. Pekerja dapat berjalan santai di taman atau menghabiskan waktu di ruang terbuka setelah pulang kantor. Jika akses ke ruang hijau terbatas, seseorang dapat mencoba menikmati pemandangan alam melalui media visual. Latihan relaksasi juga dapat membantu seseorang mengelola ketegangan setelah menjalani hari yang melelahkan. Meditasi, latihan pernapasan, dan mindfulness menjadi beberapa cara yang dapat membantu seseorang mengatasi stres. Selain relaksasi, pekerja dapat memulihkan suasana hati melalui kegiatan yang mereka sukai. Trisha juga mengatakan mengatakan bahwa menyarankan bahwa pekerja memilih kegiatan menyenangkan yang membantu memulihkan energi dan mencegah kelelahan berkepanjangan. Tidur yang berkualitas juga berperan penting dalam pengelolaan stres dan pemulihan tubuh. Dan tidur yang berkualitas juga berperan dalam dalam menjaga waktu tidur, jadwal tidur yang konsisten serta mengurangi konsumsi kafein menjelang malam dapat mendukung kualitas istirahat.
1: Namun, kebiasaan negak di leneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Teman terbaik kamu,
5: Pro 2 FM.
6: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan.

0: Dibeli. Obat batuk.
1: Jual obat batuk, tapi yang jual batuk-batuk.
2: Dibeli. Obat kulit. Mengobati segala penyakit kulit.
1: Ini lagi jual obat kulit, tapi yang jual garuk-garuk. Panuan lagi.
3: Hati-hati dengan janji palsu, apalagi menjelang pemilu. Cek dulu pilihanmu untuk Indonesia yang lebih maju.
4: Teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro 2, masa lalu tidak perlu disesali karena sudah terjadi dan tidak bisa berubah. Belajarlah dari masa lalu tersebut, dan kamu mungkin mengalami hal-hal buruk di hari ini. Namun ingatlah bahwa hanya merupakan hari yang buruk, bukan kehidupan yang buruk. Jangan berharap jalanmu, hidupmu akan sama dengan orang lain. Setiap orang memiliki jalan kehidupan yang unik dan penyelesaian masalah yang berbeda-beda. Jadilah tetap dirimu sendiri. Kamu selalu bisa memulai kembali selama kamu mau. Tidak perlu bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu lalui di masa lalu. Jadikan hidupmu lebih bermakna dengan bekerja secara konsisten setiap hari. Hindari malas-malasan. Orang yang kuat bukan mereka yang tidak pernah menangis, namun mereka yang akan tetap bangkit meski jatuh berkali-kali. 97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman terbaik. Kita akan ditemani jazz musik Pro 2 hingga nanti pukul 23 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

Tahukah kamu? Strintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Strintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan strintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas strintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tantenya.
2: Yaudah, sini sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin.

Apakah Anda pernah mendengar istilah hot seat? Ya, hot seat adalah istilah dalam dunia transportasi. Hot seat ini kerap menjadi incaran para penumpang bus, khususnya para bus mania. Seperti apa kisahnya? Hot seat merupakan istilah dunia bus untuk menyebut kursi baris paling depan. Deretan kursi inilah terletak persis di belakang driver atau kondektur. Pengecualian pada bus double decker dan ultra high decker. Kursi hot seat berada di dek atas bagian paling depan. Hot seat merupakan barisan paling depan. Jadi, empat kursi depan itu yang dinamakan kursi panas alias hot seat.

0: Jasa suara keliling.
1: Bang, jasa suara keliling. Apaan, Bang?
2: Ini, Bang, biasa. Kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola. Cuannya lumayan loh.
1: Ngaco nih si abang. Jual suara di pemilu cuman buat cuan. Rugi, Bang. Duitnya paling habis 1 bulan. Tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh. Si abang ada-ada aja.
2: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu, Bang?
1: Ya, jangan diadu juga dong, Bang.

Selamat pagi benar, inilah program 2 Radio Republik Indonesia Menuk Hari kembali mengudara untuk edisi 16 Oktober 2026. Berbagai rangkaian acara siap kami hantarkan ke ruang dengar sadar benar Pro 2. Dan selamat itu acara kami dari pagi hingga malam hari nanti. Baiklah sadar pendengar, terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: podcastnya Spada. Selamat pagi teman Pro2, hanya di Pro2 Manokwari.
1: Pro2, rangkaian acara Pro2 akan kita temani dari Jalan Merdeka 68 dengan informasi dan juga lagu-lagu ya teman Pro2. Dan tentunya semangat di hari ini, hari Jumat 16 Oktober 2026. Jazz musik dari Jalan Merdeka 68.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodynya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
2: Oh, Info Pro 2.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Spada!
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
7: Teman.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo. Ini kau punya uang pulsa.
4: Oh, oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Para siapkan pelatihan jurnalistik dan literasi konten kreator. Persatuan Wartawan Indonesia Papua Barat akan menggelar pelatihan jurnalistik dan literasi konten kreator bagi wartawan. Kegiatan ini menjadi upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme wartawan dalam menghadapi perkembangan media digital yang semakin dinamis. Ketua PWI Papua Barat mengatakan pelatihan ini direncanakan berlangsung dalam waktu dekat. Program ini merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk menjaga kualitas jurnalistik sekaligus mendorong wartawan beradaptasi dengan

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Pernah nggak kepikiran, duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow!
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah.

Teman Produa Indonesia mulai ekspor perdana baterai kendaraan listrik dari IWIP Maluku Utara. Indonesia resmi memulai ekspor perdana baterai kendaraan listrik yang diproduksi di kawasan Indonesia Wedabai, Nisrial, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Peristiwa bersejarah ini diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan sebagai bagian dari pengembangan industri nasional. Langkah ini menjadi kabar penting karena Indonesia mulai memperkuat perannya dalam rantai pasok global kendaraan listrik.

Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak Mama dan Papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, Papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: todo el mundo.
1: I shall be.
2: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok enggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya enggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Ini taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Anyway, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini nggak lihat, po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras. Katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
2: Dalam, pak.
1: Ajarin bapak pakai M-Banking, duk.
2: Yeah, bisa, pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa, toh, pak?
1: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, bapak. Bilang dari tadi. Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling penting
1: dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu...

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Hahaha.

lainnya. Dan 64 ini tidak hanya dirasakan di kota-kota besar, tapi juga di daerah. Dan teman Pro 2, Teguh Ripley juga menyoroti potensi desainer grafis Indonesia yang karyanya semakin mendapat pengakuan nasional dan internasional. Menurutnya, kekayaan budaya daerah bisa menjadi modal untuk menghasilkan karya berkarakter.

Bebek adalah sebuah fenomena, seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran Sri Duan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nak pecah.